0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemakai tenyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natala Mimpi Gujuang ke jam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap kepada kita meh mimpi pukul 8 tu patut yang mata kita udah sini nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man, tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia mesti kan kena. Ya tu mimpi belum mahu tiga hari tu.
2: Bisa kata lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari itu udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengeramai hari kawai itu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu kawak tang runding nyagi ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi lepas tu pan berengkah saiku hari malam pergilah. Mayu anggap bala kita penyogi liar semangat bah pagi hari. Nama kebua aku nyebut nanti lapan malam pergilah. Aku kan malam pergi dini hari. Dua belas hari bulan. Yangnya tadi Mesia keterubah. Pekiat World Cup dia ke diatur bah Amerika, Kanada dengan Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bul tu.
1: Ya amat ya. Lalu Mesia ke terubah ya nu mungkal amat ke alai dari Meksiko dekat bertapat ngau South Africa ca. Dari berarti tu cerita main bul ca.
2: Aku dia jangan ingat dulu.
1: Lu bah pick up kena kap ca.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Tang ya. Kita 12 hari bulan. Ya, 13 hari bulan kita.
1: Nah, siapa dulu hari bulan ca? Tapi kita masih ya. Nanti nak salah aku. Angkanya kau aku tadi ca.
0: Oh.
1: Angka yang tiga jam kita dini hari itu lagi.
0: Ya, dini hari. Siti lagi pukul 9 pagi ini dah salah aku jam kita lah
1: jam kita hanya aku nangi-nangi pukul 9 pagi lah hati aku semua maka semua renungat TV
2: renungat TV apa UPS tak ngawak tu
1: ya lapan tahun tu Siti ya ke mana ya maka RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke bisi bahawa pukit ke sekali tu nak kira tadi live tau aku nyatari ngau cara tanduk baru ya.
2: Siti dah gitu ngau kena nanti kita berhati ke kita RTM tu bah RTM M klik pun kita boleh medak
1: yeah. Bawa
2: handphone kita okay sebenarnya kita boleh nungak duga-duga kita nungak TV ni dini-dini pun kita yang tadi lagi boleh medaknya
1: ya aman jadi udah ke kaki-kaki bual tu saya ko sebulan tu ya mata waktu mata bengkang saya ko
2: sedua dia rindu ke medak main bual tu
1: nanti dia nanya aku rindu medak main bual tahun tu tiap aku uluang baru tiga kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup
0: sikit pawal tim ni nya cak menunggu
1: aku dah nemu cak ketika aku tukar tim saya o kata nyame ati itu lagi rindu kata nyame uluang tiga edition cak 15 tahun nanti kalau mudah sidak ya bawa final cup kalau ni gagal tim ni kena masuk aku jadi sebut kawan kau main bola tu tadi melatih ni bawa kita induk pun ketik persepsi kita mudah laki lebih lagi mudah live jauh-jauh malam tanya.
2: Ya, namanya berpanggai bak siko-siko orang dia tuan. Dia bakal kumpul tu laki yang segi gila medak orang main bol. Sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ya begini, ya siapa
1: ya segi gila,
2: gila main bol. Maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai kan kau yang pansut medak orang ke main bolnya. Agik stadium kini tahu ke medak bak kadang sebab orang rinduk medak berkedai kupi lah tuan. Jadi utainya nyo bakat lebak deh. Unyo dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang gaya pansut berumah je yang medak. Jadi pak aku nanya penanggul tuan.
1: Oh, kata nak dah nyak ini. Namun kita nemu kita bukan kita laki muda main bolca. Kita jarang muda bas silent mode.
0: Yeah.
1: Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kutak kutak baik kerja tadi rindu gagal tak kerja tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Yang mesti mesti feel bakal bas stadium gak ya?
2: Iya. Okay, nanti berarti ke anakku duikok lakinya sama bakal apa ya gila mendaknya. Yang lain punya stadiumnya tadi dari gol tak punya nyanyian sudah tiga kadang-kadang lebih kita kenyit yang anu ke kita itu mengingarnya tanya lebak tu lak kerja mai tindu aja kita hanya baku tu entang ku nak nemu ba orang ke bukai dah laban ba siko-siko orang yang nak sama ga jadi baku tu labannya terlebak ari suba. Ya, nak ada penanggul.
1: Dah habit nanya tadi. Ya. Ada pula ke habit. Tak bisa ke sekedar induk tu tadi. Ya, maka paling sidak tok utai kena tikrinok sidak inya maya datai World Cup tu dan nama ke bawah sidak sitai jam tindok sidak terkacau ketegal ke laki te rindu dan bola ban bisik ke da bola induk tu semana laki tu tadi ia babili babangkiang kita pintu telengak
0: nambah nambah kagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia
1: ya, ya, ya.
0: Di jam kita yang ngos dah sikit kali ya.
1: Kali jauh kita.
2: Ya semua di ni hari ini ya.
1: Amat, lepas last saya ko tidak salah kira ko World Cup di aktor benua Amerika tu cak. Sudah jadi host tahun 1994 amanya final Itali bertemu dengan Brazil nya mek terubah aku nya bab benar membul cak. Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah ada alah peniti lah banyak dah ya.
2: Tak ngau sekali ni.
1: Okey, tahu tinggal ke komen kita ba Facebook kami ke pagi tu cak.
0: Ya.
1: Kalau kita yang macam tang sebenarnya.
0: Ingat ke lagu dari Edi Dul tu sigat apa urang.
1: Terus semendang kita ba SSL semua salah lelaki
0: duo pagi trio
1: trio.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Hari mendiang ke 2 pagi wai cerita renang ke main musim World Cup.
5: Trio.
4: Ah, trio salah.
6: Dia kaku ke? Oh, terlebih nyebut dua dah.
4: Bukan nama, entah tu nanti. Bunyi kaku. Dia tahu hari pan menunggu ke hari berapa sehari tu.
5: Hari pan nak ingat lah.
6: Lagi liar semangat tu.
4: Liar masih semangat
5: tu. Semangat tu lagi pembira ubah semangki.
4: Oh, jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Laki nyawa menawa berbalik jadi munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngakai peninggal kita Ana Peter. Jadi kau yang nasib gak laki itu nanti minat gak meda World Cup ke laban laki tu nanti meda main bola paya rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya laban ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV. Tak asai ke babangga kemudian itu manjong-manjong ke diri. Kadang-kadang kumbai gila laki. Mimpi dah kenyong ke hospital.
5: Oh, nyang iyan ya tuan eh. So, pagi ngage eri Mary bisip gulai ngau kita megak pagi tu. Jadi, ku ya nanti bakal ke udah-udah me ku ya. Sege aku maka mamai nyali munsang ku ya. Ya ke sebagai bini dia tuan. Laban laki ya, maya kemudian main bolnya. Nanti agak jam pukul 12 tengah malam bekenya. Agak uliah mata ya ku ya. Tanya jam 2 ngage 3 paginya. Kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya ku ya tuan.
4: Oh, first half.
5: Betul bisik gol bol hari spek-spek timnya ya udah buku ruah tindu. Aku kan mamai pun tahu ku ya benda kijab TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
4: Kalau mana berkenang ke liga atau ke main luar nanti dibanding ke ngau lokal pun eh. Aku kaya gak madah kita itu kena nyimbo tu tadi. Nak rindu benda main bola lokal. Bisa tentang nanti ku nanti kita berarti ke ba liga luar. Nama ku buah rasuah kagim benda. Lepas itu skill si dah cak.
6: Ya, ya, ya.
4: Skill ngau cara main yang nang nanti kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan. Ya bakal langit ke tanah cak.
6: Ya.
4: Terlalu jauh lah benda ku. Ya kadang-kadang bisa orang kerindu buat pengawak main bola tu tadi. Sanggup dari ngemuntau ke diri muda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
6: yeah.
4: Tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja yeah. Tanya ni orang kebala buan itu pun benung gila yang ngipau tu magang.
6: Ok kita bisik sis Lucy pagi tu mudah ke nasib laki okay, orang keminat main bual muda main bual maya final je baru ya muda
5: bisik ke orang berkenyak tu kan nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu muda je deh. Udah tentu kita kan muda hari puan ni ane ya.
4: Betul.
5: Ah. Final aja. Lain
6: ke
5: orang ya.
6: Terus buat kita segi bisi tim di kerindonya.
5: Ya.
6: Kita akan nemu pejalai ya. Untuk ke final lah.
4: Amat. Lepas selalu ya nanti baka ya kan ada tim di kerindu masuk aja. Ya segi sampai ke tim kengalah tim di kerindu nyalah lama. Hanya kaya. Ketika kita jumpa tu tadi unik yang main bol. Tiap ikut ya yang tentang si fan si tim yang pun. Tangan tu cuma tim nanda ya segi nyumpah tim kengalah timnya. Sak dia lah. Isak dia lah.
5: Pada saat ini lah pada lah ke orangnya semua. Maka kita ke main bolnya mana tuan nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola kita itu suka nikah ke bukannya ada tuan. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal rindu lah sehingga nyawa kita nyong ukai kaki
6: bolnya nombor dua bolnya nombor dua
4: ya kadang-kadang aku kalau berarti cawul kap orang Indo tak apa aku berarti cawul nyawanya bersaing dengan penuntut. Cawulnya tinggal nyawa hidup apa-apa.

0: buntang maya tinduk jadi anda enggak kelalu
1: kulawan
0: lawan ke laban ingat pagila di dini ini menopan kita tetap tunggu dan ni kerja lama kita orang Asia mah jam kita nak sepakal ngejam berputih ya. Eh, bayi mereka ni problem ni dia ke cak maya ulkat tu.
1: No, no, saya ku biasa aja. Biasa. Oh.
0: Yang kau.
2: Aku pun tak nemu.
0: Nak kena mesti kau kena dah ada maya ulkat tu problem ni dia.
1: Aku sebelah bulan lah problem ni dia. Pak mau tay.
0: Aku ni mengkrap maya ada orang kerja cepi. Okay, terus anjong post komen kita. Ba, trio pagi kita ikut pagi tu.
1: Kita dengar ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
0: Kena kami mood pagi ni je. Mood ya sebelum kita nak kick off.
1: Kick off. Dah sedia kita kini?
0: Melati jangan ada sedia.
2: Nah, ya.
1: Terus mulai dengan kami, ba, trio pagi.
0: YFM.

empat main berapa kit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 100

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurusan Rentak Betong. Ya ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun 6 jika pun 6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun hari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak
3: World Cup 2026 boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Bak hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, nak dengar dini hari ya, tu lagi ni, Cah. Ba RTM, kalau bagi RTM, sukan dengan RTM Flake, tak boleh mengadu keluar ke bah, TVOK.
5: Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
4: Ya, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya, bah World Cup 2026 target aku Mexico. Selalu ya jarang di meda orang home tu tuan rumah tuan lah.
5: Ih, betul temu. Berarti meda ya South Africa.
6: Suara itu. Tanya apa bekerja ni? Pergilah anda lawan Dani.
4: Ya betul.
6: Kita nak bini kita leh.
4: Ya.
6: Kapan biar sekolah pergilah leh.
4: Apa? Tuh kadang-kadang kita ngasuh hidup mumut aja. World Cup tu. Nya kadang laki tu tegal buntau main bual bini jadi masalah.
5: Ya meh. Nyiar nak kerja kutai mesti anak nak dah juang punya.
4: Lepas mesti sekedar case tu tadi. Ya nak pun tahu cak. Tentang game tadi semua kerja aku ni datang buat extra time. Ni red kaki. Anak patut ada sekolah mainnya. Ini wei, jadi dengan nyonya dulu tu berdau tu.
6: Anya ke rasa carut ni.
4: Tanggung kawan diri jangan main ingat lepas.
6: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bol deh. Asuh dia tu lagi lo lalu berdaunya. Nanti punya kenuannya nyo bisa masa tambahnya lagi. Nyo kia sekian jamnya.
4: Oleh
6: pengawaknya lu nak dikerja. Nyak ke ujung ke penyarut deh. Anak aku bawa sedap buka pun sama gak bisa ngasai ke utai ke bekerja.
4: Umbah ke ilah bila. Okey lah bila. Ketengah nanti ini main mesh penting di hari sekolah anak. Lepas sekolah anak pergilah ya sekolah baru.
5: Mesh ni ni bisa nunya nak.
6: Ya bisa ulangan deh.
4: Ulangan bisa
5: feel lah
4: sama.
5: Feel lah
4: sama.
5: Feel
4: sama kelam.
6: Tapi nyak mengasa carut tuan deh.
4: Iya mah. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita. Jadi itu mesti pesan nuju balas sila Indo. jimat. Nanti bakal laki kita tadi menda World Cup dua rumah anda ngano laban. Nanti kita ngasoi dah menda World Cup berluar nangi sida ya keluar lalu klien nak menda World Cup. World Cup menda sida ya.
6: Ya agak rugi dah tuan. Nanti bekerja ya agak rugi deh. Ya agak mula.
4: Laban tu ukai main World Cup tu pengalaman kerja. Sis sekali aku tertamak ngegaya kerita itu rumah ke lapis papat ngada. Dan mungkin tak kau lah. Amanya bala laki ke majoriti tamanya tanya kai musim Euro jenis salah aku cak.
5: Oh.
4: Bala laki amat sudah main nak main bola dalamnya. Belagu nak semua nak.
5: Nak main bola.
4: Atau semua nak main bola telefon megang. Ana no meya siko tadi lagi telefon benda telefon pengen direk gilek kan. Oh. Tang nama ke buah mesti ke benda pada dulu semua pat ga.
6: Angka asai orangnya lain ke ditu ne. Lawan ti bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita bala aku kepada ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke asal ya hari kepada berumah jadi nanti aku lah ya kak pada nyampe luar alai meh hijak ke berumah nak naingar
4: ya meh si pada mandor ya ke
5: betul
4: bakal kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu maya wakab tu misalnya ngaga screen giant screen ya agregasi nya logik lawannya sebelah manjuang belanya ne entah pas mempat je ketin dan manjuang ni nyakuk nyawa ni pun boleh dengar main dalam mempat tadi lupa mempat
6: angka mesti pemerintah buka gini dia
4: anja kena nyakuk ne lawan munyi ku nyakuk mata meda tan jari tu mai mak
6: we maka ku mesti pengalaman
5: banyak ku pengalaman. Okey, kita mesti Nis Indi Bujing. Ya, madah ke kami sebilik atau selamat penuh ya. Laban ke nama laki nak minat main bol, bala anak pun nak minat main bol.
4: Oh. Tu kira tadi family ya ke nade nade isu lah.
5: Nade isu.
4: Sepanjang bulan tu lagi. Urang manjung ni ko sida.
5: Sida.
4: Tiap tu menang ni ko sida. Lama sini minat main bol kali. Kamu enggak sama pagi ngagai pagi tu melati ko sing anjung komen.
6: Sama pagi ngagai ni tadi tuan lenyap. Ya James Nguyen. Jadi ko ya ente udah dikumai minat ukai seminat jadi munsang tang baka ukoi ko tuan. Bekerawah begau nyalak tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya. Jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawa bak section TB pendidikan jabatan pendidikan Bak Seri Aman Subak ko ya tuan. Bertemu ngau bos PPD ke sama minat ba pengawa minat pejabat kami sebab mesti dipasang ke TV ku ya kena semua kami medak World Cup. Artinya bisa support dari bos ya amnya sama minatnya.
4: Nampak bos sama kami membual.
5: Supporting bos.
4: Nyaja?
6: Ya.
4: Lama nak aku kenal kenyata dunia TV tu ya bisa beda mimin hari dunia kena tu cak. Sebab so, TV nak ada bisa TV delay nak. Semua serta mengambunyi nak. Tentang dah zaman kemarin gambar streaming tu. Orang berkah menak streaming apps. Nyaw nak tunggu nak TV bisa muka case jadi dalam 2-3 tahun kuda gol kuda sepiak calon punya berdua tadi ayah gila kat biar lagi bila sepiak dulu budak kuda ambil gol sapa dulu lepas stream dia tadi lagi lekat batakatnya lepas tu pakai buat internet megang
6: ya tiba rumah panjang itu tuan deh musim orang main buat kebegitu okap begitu deh pemandu yang rindu tinggal deh lepas tiba kami kien waktu deh benda datai karan dini hari nya kasta ramai bos start mamunya jeneritanya lu berkumpul bas di tempat si dak meda nya berkerawah dia jadi bakal ni akek ku sebab lah basi ke minat meda tem ke tang bisa tang
4: ni tang
6: ni oh ni aja engau de nya alu ngantuak ya tapi jari orang pada gol ku ya ke ngau gol ni gol tadi akek dan nemu yang bagi tu kan
4: menjung gol aja. Tadi kita confuse aku melatih bukan kita dia deh. Apa kita kena jelas kita gerempuang. Siapa
6: main? Kan jenis kita gerempuang. Nak dari gerempuang ke masa yang kena ketiga.
4: Yang kau ketiga wakab gerempuang sanggup berkorban.
5: Sendiri tanggung.
6: Ya.
4: Sendiri tanggung nih. Yang kanya atur rumah ke mana hati cak nyumbak wakab tu aram kita.
6: Ya.
4: Nama keminyak itu. Kena jenis tahu kita.
6: Nada. Baka orang keminatnya dia tu dia bisa jenis tahu bisa tiba. Ya memasang ke sila ya. Ya me sponsor minyak jadi keliak subak maya zaman keminat bakal kami nak tu yang minat bakal mendak cerita ini subak nanti nama apa namanya Rino nak akan mendak ceritanya laban nak nemunya biasa ulang kan bakal taman kita ke dia tu tu ambil halu ambil dia deh sanggup namanya mai semangkuk minyak dieselnya kulit. Amai kan?
5: Sanggup lah.
6: Sanggup.
4: Berpupuk.
6: Minyak dieselnya kena masang generator. Lalu benda TV cerita ke kak kita ya. Oh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tu nya jauh ke bida ya. Lama tanya oleh daripada kita dari telefon. Ini pun masangnya api pun oleh daripada dari telefon daripada bisa lain.
4: Ya. Entang nyam ya. Nyam kita benda cerita. Entang nanti lomba kemarin tahu ke spot tu tadi deh lebih lagi nang ilanya main bol badminton orang mesti kena live lah nanti dia benda mainnya ya ke udah diatur munyo kalau udah spoil munyo spoiler lah benda nemu ya udah menang dia
5: oh udah temu udah
4: trial dia benda ya ndak sebab bukan dia benda ya benar live tak benar belapan nama yang tadi oh lawan the city lagi ba tiap itik main nang ngira main bol badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ya ke benda yang tadi
5: ya
4: kucah-kucah ulah kita siku-siku aku ingat mai aku kelebih lagi dalam kandang 2 3 minggu nya kabar nak kucah Tora Arsenal tu cak.
5: Tora Arsenal. Oh,
4: maya, maya final Europa Cup arinya. Oh, maya penting terbaik. Kucak-kucak kepada kumpul menada-dada sekali Allah penting. Saya kekuat. Tora Arsenal sih kecak.
5: Pakai uliah dia lah. Bagi tau.
4: Tora kemakai tim nak daya kecak.
6: Bisa orang nyawat dia kebenaran tu. Entah nak dengar ni.
5: Mayu lah ke nyawat.
6: Jadi sama pagi dengan Petrus Remang. Bisa pergi lengau kita pagi tu. Jadi ku ya, ya udah diwarning bini ya ku ya tu. Nak ngasuh mendak menyakini deh. Lagi ngeke pun tahu. Mendak main bol ke ya pukul 3 pagi. Dia aja aku ku ya. Tang aku dengan tua aku. Ku ya sama minat mendak orang main bol.
4: Jadi mesti tip gak guys. Sampai terus terlecah. Nanti ke mendak. Memang dah tahu tentang tentu ke satu TV yang bunyi. Sebenarnya silent ni cak. Adanya tadi memang dah TV tadi bungkuar ke puak. Maka lagi mesti sebab lalai apa ini. Nggak ketemu orang dah TV bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang mudah kita jantin tua ke mudah. Baik tua sekali dalam puak.
6: Nah yang berani ini kalau buka puaknya apa ya. Dan yang berani juga
4: yang ngandung tu. Nah yang ngandung. Abah bisa ikan itu.
6: Ante laki yang angkat pangkuang apa lah ada.
5: Kira dinding bulu lah.
4: Apa dinding bulu? Itu.
6: Tu sah ne. Okay, sama pagi kagai Richa Unop, tahu tadi tu ne.
4: Ah, Richa Unop, ah, okay.
6: Jadi ia mada ia minat mada World Cup tu, kaya tadi ia seminat ni tiah ke ni tim ke di kerindau ke yang kau mada maya tim ke di kerindau yang main. Maya ni ajak kita mada kita tu.
4: Amat, sih sekarang orang tu yang kita tiah mada ajak.
5: Ya ya.
4: Tentang ini tu kadang tidak hanya buat bersama membual tu tadi cah. Sila terkumpai dan latihan sipak gol aja. Cetikal dan cah. Sipak gol terus gol terus. Apa dia sipak gol? Apa dia jual apa mereka pegang?
5: Tiu lihat setan ni pak, lu tamak,
4: lu tamak gol,
5: terus tamak gol.
6: Lawan tu main kita kesukaan ikalnya tuan si pak, lu tamak ni.
4: Kumai bukan main pingpong ni, si kunyi pakai si kumbalas baru nyipak itu. Okay, kita berlalu dulu nak lama ke sekali tu cak.
5: Ya, beli ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke buka ibu Facebook pagi itu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
4: Terus sembilan kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk no Mary.
1: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal. Kenap meh produk babas.
0: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia. Beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.
3: Rana kita ya pagi tu sisi cerita tau hari peningat kita aku rindu ni cerita ke di baik Juni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang beraya siku orang yang ke boikot main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: tentu biasa cerita ni
3: nak bol pantu lihat dia sipak bolnya saja pembuat sikit sipak aja tak mesti ke buah
4: punya nama hal ya
3: ia boikot tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Sebab ya sikit orang ya ke hatko orang bermain bol. Lepas ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Wah, wow, football zaman ni semua cak. Dan nak muka-muka lebuh ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena rijik cak dia
4: lebuh. Normal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti ka bisi kasut buat. Ya kasut buat nadai buat ya bisi ca. Jadi dia minta ke tungkah yalu boikot pengawak main bual banyak yang nak diterima masuk klub ke Tegal ke nadai kasut buat. Adidas paya tanya pun banyak harga RM7.50 tang nak minta beli ca.
4: Ya cerita ya nak.
5: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan nadai kasut buat nama tes kenal ne.
3: Tak kata kenal ke Subak. Subak tu ya mesti dua kategori Subak ca. Maka kami aku tu kalah dengan orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nyamai ke udah
3: nyamai ke udah pemilihan tu mesti dua kategori kami sebut ya. Cuman kami mah hanya ke satu kategori miak mesti buat dia kategori miak kaki ayam.
5: Oh begini kenyal leh.
3: Udah nanti mah dipilih lagi ya ke mesti buatnya jadi first eleven kaki ayam simpanan injet orang yang kena buat ya main.
5: Nanti saya sama saya kakinya sama nak kamu. Nanti nya kaki orang ke tanya nyembiat orang kena besar kena kasut ten sekali tendang lalu buat namanya kasutnya kemasut yang cool.
4: Nah, best gak zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola ni rasa
3: mesti. Asam mesti buat dia. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah men. Buat pesan-pesan nama ke buah. Buat apa? Kenapa?
4: Ini jabut senior gini nak. Kaki senior bapa besar.
3: Ya ke mana? Size does matter. Doesn't matter. Okay, ni tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang empat orang yang ke laki tu jadi munsang belum apa ya World Cup. Berkah hari malam tu lagi ni cak.
4: Ya. Tiga tu lagi kick off ya.
5: Siti jalan lau kita tun tahu medak nada salah laban kita nak boleh nyekat minat sikut-sikut orang baik kena bini kita ni nombor bisa berenok
3: bisa nombor mula tahu
5: ada nya orang laki laki kita ke namanya gila medak orang main bolnya hari Siti tentu ketanggung pengawaknya di kerja kita ngamik nak pulai ke penyarut
3: lalu Siti pega pesan tentu ke kita nanti medak di rumah baik panggal di mana kebuah
4: baik panggal
3: laban nanti maya gua jangan kenyaruh dini hari kacau respia sempal mulut di panggal rarawal menetap sempal gua panggal
5: banyak tips sana ya.
4: Oke, malam tu malam dini hari
3: dini hari lagi
4: pukul 3 dini hari kick off Meksiko satu ngau South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya cak.
4: South Korea udahnya pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya kenyebutnya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Okey, nya match ya ke terubah duit match ke terubah.
3: Au.
4: Pagi lah nih 12 hari bulan.
3: Au jadi pesan kami tiga ngi kita ya kami member pagi lah main buntau anda ngi MC.
5: Alu ngiga klinik ane MC ketika lawan Durwen.
4: Ujung minggunya penekak lah.
3: Hanya kak kita nak tidur nanti kiruak.
5: Ya.
3: Okay, bapa dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye bye.
3: Bye bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam game pagi Mira FM hari itu, hari Khamis 11 Jun 2026, bertemankan Leo dan Charles ambil alih pagi itu, menemani kita orang pagi itu sampai jam 12 tengah hari itu kelak. Okey, apa khabar kita orang? Dan sudah mandi ke belum? Okey, harap-haraplah semuanya dah mandi pagi itu, semuanya segar bugar sampai ke petang kelak. Okey, yang baru aja sampai di rumah shift malam tadi, selamat beristirahat, sambung malam kelak shift malam. Okey, kepada kita orang yang berada di sini-sini aja, di Kuching Lundu sampai ke Lawas sampai ke Perlis, dapat ikuti kami di RTM Klik dan juga portalradio.rtm.jv.my. baik, dan sebentar kelak kita akan kongsikan info cuaca dan apa pun kita lain lagu tu, lagu dendangan Amandra Bangun katanya, dan selepas tu Jatuh Bangun Farhin Arnia, hanya di Geng Pagi Mira FM.

0: Ya, jatuh bangun itu biasa, biasalah. Kalau kita jatuh, kita bangun. Kita bangun, kita duduk. Syaz kan?
1: Jatuh, bangun, duduk. Mudah si mampu duduk, baring je lah.
0: Kan? Mesti golek-golek siap.
1: Golek-golek siap. Hujan-hujan tak best dia, golek-golek.
0: Kepada kita orang yang baru bangun, okay, jangan baringi.
1: Mestilah kita pagi-pagi tu si bolehlah golek-golek lagi.
0: Dah mandi ke belum?
1: Sudah. Tadi Leo dalam perjalanan hujan lebat di Bekenu. Situ baru mau sampai hujan. Doa kami marikan kita sihat dah air. Jadi kami suruh hari hujan sampailah habis setidaknya mula penyelenggaraan ya teh.
0: Okey. Baik. Kita mau tahu gini keadaan cuaca kita tu, Syah.
1: Okey, untuk ramalan cuaca hari tu bagi-bagi Amiri berkuat kuasa di pukul 9 pagi sama 12 jam pagi tu hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat, amaran cuaca buruk tiada, keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter, angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada, dan suhu hari ini 24 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius.
0: Sejuk
1: sesejuk hati ini.
0: Tapi yang belum mandi boleh mandi.
1: Jadi jangan jadi alasan sejuk si mandi dia.
0: Biar
1: cergas-cergas.
0: Kita sisihkan sampai gitu. Kelak kita kupas apa yang yang ada di Facebook kita. Gambar gambar apa yang Leo dan Syaz dah kongsikan. Pergi ke Facebook Media FM Official dan boleh type komen kita orang di TikTok Media FM Official, Syaz.
1: Boleh. Jom kita dengar lagu dulu lah.
0: Kita dengar

0: Ya, masih lagi bertemankan Syah dan Leo Game Pagi Mini FM.
1: Walaupun lagunya macam berdayu-dayu, tapi si apa? Sekali-sekala.
0: Sekali-sekala aja.
1: Mak ambil mood pagi-pagi tu, si nyala terus terkejut, Leo.
0: Benar.
1: Mestilahnya, mesti step by step.
0: Step by step, katanya. Okey, seperti biasa, mungkin kita orang ke apa? Facebook
1: mana?
0: Kita orang akan nangga gambar tu. Gambar apa yang gambar di mana Leo dan Syah di gym. Tajuknya apa gitu? Kita orang suka senaman yang jenis apa? Angkat bagat kah? Ataupun berbasikal kah? Ataupun duduk? Duduk pun dapat bersenam juga, Syah.
1: Boleh. Kami akan selalu contoh. Sebab kita dah kan, kami akan selalu macam tu. Satu, dua, tiga. Leo selalulah duduk-duduk je.
0: Macam
1: tu. Benda biasa yang kita pola, sekiranya kita di dalam pejabat, letih kita menaipkah, membacakah, atau penting. Jadi cikgu pijak pagi tu.
0: Memang bukan sahaja otot-otot kita mesti bersenam. Mata kita mesti bersenam.
1: Mata pun sama.
0: Contohnya, mungkin kita orang nanggar petik komputer kah, mata kita akan layu.
1: Betul.
0: Sebab urat-uratnya dah kepak.
1: Ya, sebab kita kesan daripada skrinnya, komputer kah, handphone kah, kini tu handphone lah. Kita try cari benda-benda yang hijau lah, yang menenangkan mata. Sebab ya, kami Leo, moon wallpaper kah, background kami pun PC ataupun handphone, kami lebih suka guna warna hitam. Sebab ya, lebih merelaxkan mata kami. Si tahulah orang lain lah.
0: Tapi pun kami merelaxkan mata kami. Boleh ikutlah contohnya itu. Senang je. Pejam mata tidur.
1: Pejam mata tidur? Ya, lain cerita.
0: Ya, relax namanya. Tapi pagi mung kita bangun ya, kita buka mata, rasa kelar je mata ya. Ya, maksudnya mata kita masih
1: belum cukup,
0: perlukan senaman. Cuba kita macam leham atas si Pramdi. Macam ni yang buka matanya.
1: Macam ni dia?
0: Yang buka mata senang. Celup air. Nikah je. Udah.
1: Makan. Ya, melangkong.
0: Ya, maksudnya senaman. Mata.
1: Ya, boleh juga pola rolling eyes ya.
0: Rolling eyes.
1: Rolling eyes kan. Ada orang pandai pola. Tapi kami si pandai pola. Kadang-kadang kami pernah ada kawan yang macam Leo. Yang mana matanya penatnya, malah key in kan. Hidup 24 jam. Bukan 24 jam lah, maksudnya masa waktu pejabat yang memang kerja key in menghadapi si. So jadinya macam pening pala katanya. Macam ni lah kita buat pola rolling eyes. Jadinya pola-pola lah matanya. Benar Leo.
0: Rolling eyes maksudnya kita nanggar kiri atas sana.
1: Ya lah tadi.
0: Ya, caranya senaman mata.
1: Benar.
0: Okay, senaman otot tu, kita orang pergi ke gym. Okay, senaman hati tu, hati tu lain senamannya.
1: Apalah, macam mana lah?
0: Hati tu mesti dijaga senaman. Ya, yang penting senaman tu.
1: Banyak fasa.
0: Banyak fasa senaman hati.
1: Kita complicated ya, membahas senaman hati ya. Sakit hati, tiba-tiba sakit dada. Ya, senaman jantung kah?
0: Mula rasa sakit hati, kita orang dengar Miri FM. Apapun kita terus beribut dengan lagu tu. Lagu kita lain-lain jadi wang dulu. Jaga hati.
1: Betul.
0: Okey. Adi rasa Amy, sayang orang sama.

0: Sipati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Make Me Fly untuk kita orang. Okey, masih bertemankan Leo dan Syaz. Game pagi, Syaz. Game pagi, Mira FM.
1: Betul. Oh, ni suara aku, Leo.
0: Ada,
1: kami
0: ada suara
1: tadi jahat. Yang bila, tekan, apa, bila dengar lagu Make Me Fly, lagu Nara, kami automatik ingat yang pakai bahasa isyarat lagunya.
0: Okey. Sebab keunikan lagunya tu, keunikannya orang yang ada apa tu,
1: masalah
0: pendengaran dapat
1: isu,
0: sama juga kan, sama juga dapat apa, sama-sama hayati lagunya tu.
1: Betul. Jadi ialah keunikan daripada Mimi Fly sendiri, yang si ada dengan orang lain sebenarnya, Leo kan. Yang firstnya mula trend lagu tu.
0: Memang, memang kalau mun kita wananganya sampai ke peringkat ASEAN.
1: Betul.
0: Untuk mempromosikan Malaysia sebenarnya.
1: Lagu dengan bahasa isyarat. Si pernah-pernah terfikir kita selama tu.
0: Sebenarnya lagu tu, untuk menghasilkan lagu tu, si semestinya kita pandai pola lirik, pola lagu. Tapi mungkinnya terfikir tergerak hati untuk macam ni sedia yang bertindak keupayaan untuk menghayati lagu.
1: Oh, apa yang selalu lalu juga dekat FYP kami kini Tok Leo, Tok cerita tentang lagu lah. So kita dua ada cerita tentang lagu tadi kan. Yang viral kini Tok music-music yang ala EDM.
0: EDM
1: kini tu nang naiknya pun FYP.
0: Maksudnya EDM tu elektronik.
1: Lagu ya memang trending kini tu.
0: Memang trending, memang miak-miak kini tu suka sangat.
1: Betul.
0: Macam lagu helikopter, macam kawan kita tu
1: DJ Fast
0: suka lagu-lagu yang berhentak happy pagi.
1: Happy. Tapi EDM di Malaysia siapa, Leo, yang buat lagu ya kita rasa?
0: EDM macam Poetic Emo. Poetic Emo memang nama besar juga. Tapi Poetic Emo tu banyak menghasilkan lagu-lagu EDM di luar negara. Contohnya di India, di Sri Lanka, bergabung dengan artis-artis yang terkenal di sana seperti Era Masan di India.
1: Tapi yang sikit yang kami tahu yang go international level adalah Red Genius. Ia pola lagu latih. Kini tu setidaknya ada keluarkan lagi sikit lagu. Tapi kami masih ingat lagu apa. Ia pun memang EDM pun konsep lah.
0: Maksudnya Malaysia tu sebenarnya udah di mata dunia.
1: Betul.
0: Memang orang pandang dari segi muzik, dari segi gitarisi, dari segi budaya kita.
1: Benar.
0: Dah di peringkat tertinggi sekali ya. Dan jam 10 kelak.
1: Si berasa kita akan ikuti dulu berita dunia pukul 10 pagi lekat ya. Kelak kita akan ada info ekspresi. Saya tahu siapa akan kita di Sarawak FM. Kita orang boleh dengar kabaran juga secara langsung kelak di Facebook Sarawak FM, di Mira FM juga. Kita live di TT. Okay,
0: cuba kita tekan siapa rasanya pasangan kita kelak di Sarawak FM.
1: Kami rasa Ritok Rinas lah.
0: Okay, kami rasa Ritok
1: Ashraf.
0: Bukan Ashraf, dua seorang lagi.
1: Siapa lagi ya? Syazah.
0: Syazah.
1: Mungkin.
0: Tapi pilih Syazah. Kita pilih
1: Rinas.
0: Okey. Apapun sebenarnya tu kelak kita akan berhibur dengan lagu boleh dikatakan viral tahun 2023.
1: Betul.
0: Nyatu keluar terus meletup.
1: Ya.
0: Dengan nyapun nama penuhnya lain.
1: Lain. Panjang. Ya, nama artisnya, nama panggung kata kita.
0: Nama panggungnya Yoni Boy dengan lagu Kelabu. Selepas tu jangan ke mana, terus bersama Leo dan Syaz.
1: Benar.
0: Di KM Pagi dan info ekspresi lepas tu kelak.
1: Okey. Okay.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam perkara itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Debar, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tair yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff.
Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi Ekspresi
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Info Ekspresi
4: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
3: Info Ekspresi.
5: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Info Ekspresi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi, Sarawak FM dan juga Miri FM yang pastinya setiap hari Kamis, hari itu kita akan terbang bersama dengan rakan kita di Miri yang dah pun berada di talian kini tu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita dua di sini.
2: Rinas.
1: Ya.
3: Rinas. Nampak gaya yang menang menekat siapa di Sarawak FM. Adalah
1: Hebat sih. Sebab ya kami sedang nanya awal pagi tadi nak. Kami rasa auranya dekat macam magnet. Jadi kami dapat tekak siapa yang partner kami hari tu.
3: Tapi Naz, tadi kami dua menekat teh. Siapa sahaja partner kita? Justnya pilih kita. Tapi yang kami tu pilih apa? Syaza. Tapi okay, kita yang keluar. Maksudnya menang.
1: Syaz menang. Makan free. Makan free. Tinggal Leo lah seorang. Siapalah Leo memandangkan kita salah dekat partner itu, kita lah belanja kami dua.
2: Makan free ya memandangannya. Bolehlah jimat duit belanja sehari tena.
1: Kan?
3: Aduh. Pasal keluar paling-paling kurang pun RM15 gitu. Habis tu terakhir kelak.
1: Okeylah, RM5 seorang jadi lah.
2: Minum air kopi.
1: I sejok sky juice teh. Enggak 20% ajak kau. Dengan telur setengah masak kan. Ni dah sampai RM5.
3: Okeylah
1: ya.
3: Dah RM5 RM2 nah. Apa aja. Boleh.
1: Kan nama kita kena tu zaman yang jimat ekonomi.
3: Betul.
1: Makan apa yang ada di depan mata.
2: Terus di sana baru RM5 aja.
3: Dulu RM5 dapat makan sekali tambang bas bolak balik dapat RM5 dulu. Dulu lah.
1: Kira tu
3: pakai bisikal aja.
1: Okeylah, ialah bukan lima kita hari itu tahu. Menekak siapakah partner anda hari ini?
3: Agus ya, Nas. Setiap kali dengan Miri FM, sibuk duduk dengar. Bye-bye. Kita tekak dulu.
2: Kami dah tertilit ada handphone dari pagi tadi, Rinas. Untuk kami rasa Rinas tu, kami ada dengan Leo.
1: Syaz dah tahu auranya.
2: Lain auranya, Pak.
3: Tapi kami tahu sebenarnya saja bukanlah.
2: Beraninya lawa perempuan Dina tu.
1: Betul.
3: Mentang-mentang dah orang perempuan seorang jaga umbang itu.
1: Sihat dan kaya. Musik pia si ceria kita itu. Okey, untuk hari itu ya, masih puasa hari Kamis dah tu. 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah masuk minggu kedua di bulan 6. Sedar cepat masa berlalu. Dan pastinya kali itu kita akan berkongsi info bersama dengan Miri FM, Syaz dan juga Leo di Sinon. Banyak lagi aktiviti nak disampaikan untuk hari itu di berbagi kongsi dengan kami di Sarawak FM.
3: Banyak
1: nak.
3: Ada enam.
1: Mula enam ya, janganlah baca habis. Kita berlagu dulu. Kita nak beribu dulu. Kita akan share juga info dan kita akan bacakan komen daripada rakan kita juga. Jadi kita serahkan dengan Miri kali tu. Sama ada nak beribu ataupun nak teruskan dengan info dulu. Macam ni?
3: Kita beribu dulu lah dengan Nas.
1: Boleh.
3: Itu khas untuk semua pendengar-pendengar kita. Sekiralah dia dari lunduk kah sampai ke polis kah. Yang penting dia arti yang pelik. Semua yang percuma.
1: Ya, betul. Klik aja. Klik semua aja. Ujung jari anda.
3: Ketang-ketik aja.
1: Ding.
3: Okey, lepas itu untuk info kita pertama, Info Ekspresi Miri FM.

0: Abang Sebat Man kan Leo, Syaz dan juga Rinas Info Espesi pagi tu.
1: Hari tu sekitar tiga orang benar juga berjelin-jelin je telefon awal pagi tadi. Oh, betul-betul je bunyi lagu hari tu. Ada kaitan.
0: Ada. Ya, kesinambungannya.
1: Sebab bila naga WhatsApp nak sapa lah pada-pada jelin-jelin je. Jadi betul lah lagu yang tadi nak nyampe untuk tadi kita tiga juga.
0: Benar. Asal hari empat je mesti menjadi telefon siapa nak kadi sawal fan. Alang-alang. Ya, kami nak nyak cas dek. Takkah, cuba kita main teka-teki. Nah, sekali nak menang kata Syaz Rinas di Sarawak FM.
1: Okey, seperti biasa kita akan kongsikan antara info-info daripada Miri. Silakan. Kita okay.
0: Dua. Miri, kita mulakan mukadimahnya dengan mandi si mandi.
1: Mandi si mandi. Pecita,
0: pecita. Apa cita? Okey. Sebenarnya Syaz kita ada
2: kita ada kaitan ada gangguan air. Tapi kami duduk mandilah, jangan risau.
1: Awal dia pada udah.
2: Sebab gangguan air di Miri Kneto Arena sebenarnya mula dari Maret lah, 10 Jun petang lah kira dia petang dah start dia akan ada mengalami dalam 36 jam. Gangguan. So silapnya mau tukar penyelenggaraan pipe lah kita kata tu. Jadi memanglah beberapa hari tu dari minggu lepas dah sampai sold out dah benda ya. Orang penjual air ya, sampai sold out.
0: Sampai orang panic buying
2: berhitung apa semua.
1: Sebab kami dengar di waktu ya bila orang kami pun cousin lah yang madah bercari ke air.
2: Ya, benar.
1: Minggu lepas lah.
2: Bukan minggu apa. Tidaknya panic Rinas, banyak kawasan yang terjejas sebenarnya.
1: Betul.
2: Beberapa kawasan di Miri muka kami sebut semua atau kelak habis jam kita. Cukup kami ada banyak kawasan yang terlibat. Jadi ialah disarankan untuk simpan air dengan lebih awal lagi ya. Tapi jangan risau juga sebab apa yang kita faham dari Sarawak Water Board, setidaknya dah ada menyediakan juga lokasi tempat setidaknya simpan stok-stok air tu tadi. Ada 5 buah lori yang akan dikerahkan lah untuk menghantar air-air ke lokasi-lokasi ya. Dengar-dengar khabar tek lagi apa dari Sibu ada juga sigit lorinya dari Bintulu, dari sini sigit dari Kapit kamu sih salah ingat kami. Berkenu ada juga membantu dan di Miri tu juga. Jadi kesemuanya ada 5 buah lori.
0: 5 buah lori.
2: Lori tangki, tanker air kata kita.
1: Tanker air.
2: Jadi yang menyambut-nyambut air ya tadi alhamdulillah juga Miri hari tu tadi ada hujan juga. Maret pun hujan malam tadi Leo.
1: Sila terlalu panas gila.
2: Iyalah kami dua Maret on air. Jadi sidaknya tanya macam ni. So kami jawab macam tu. Kita doa aja sama-sama biar hujan lebat.
1: Nah, dia benar.
2: Sampai habis penyelenggaraan memang dah sila kita bingung nak Rinas.
0: Tapi Nas kami awal kami mandi Nas pukul 5 dah mandi dah.
2: 5 petang ke 5 pagi?
0: 5 pagi.
1: 5 pagi. Awal dia aku ngaik sebenarnya.
0: Awal kami kayak bau kami pakai ya, pakai spray.
1: Dari tadi cuma ada pakai spray tak
2: ada Rinas. Ada hin macam si mandi kami rasa.
1: Dari pukul berapa tadi? Padahal pukul 10.23 tadi. Udah. Tanya madah. Kami pernah pakai spray. Tu 10.26, 3 minit kemudian. Madah. Awal kami dah mandi.
0: Takut-takut orang apa?
1: Orang dah belum mandi.
0: Udah sebanyak. Munisip padi pun si salah. Panji je wangi siya.
1: Sama juga. Mun pernah naga macam cerita Pia Ramli. Dan yang rosak mata dulu dah lah. Pasal dia kena air.
0: Nas Sarawak Water Seremban Bahar tu juga menggesar terus digesar untuk terus mengemas kini bagaimanakan kerja pembaikan pipe utama di Batu Tujuh tu Nas yang terkesan tu Jalan Miri Bintulu menerusi platform media sosial rasmi seperti Facebook tu yang di pada dikongsi

0: Seperti status kebajikan kerja, jangkaan siap dan proses pemulihan berkenaan air perlu dikongsikan secara berkala. Sebanyak ataulah yang viral 2 hari lepas sampaikan orang pada semua kawasan Miri tu yang hampir terkesan. Sebanyak si
1: ada beberapa kawasan
0: beberapa kawasan antaranya 70% yang siaran air semuanya. Sampaikan orang berbeli air habis stok air di Miri Nenas.
1: Sebab bingung juga kita Rina. Pat-pat lain mandi siapa? Kita ada boleh pancit minyak wangi, tapi pat-pat kita membersih diri, masak apa semua. Ya, yang paling penting sebenarnya.
0: Tapi yang penting wet tissue mesti ada.
1: Wet tissue ada.
0: Kau baik pakai wet tissue Nas.
1: Oh iyalah pakai mandi teh.
2: Iyalah pakai je mandi teh. Awalnya ada.
0: Kami dia menjaga sebab dua bunga dengan seekor kumbang siapat. Kumbang akan mati.
2: Sila kita suka nak bergurau.
1: Sila kita nak bunuh kawan.
2: Nak suka juga bang kat bergurau pagi tu.
1: Masih cerita tentang air juga Tok Rina. Tok dari yang tadi Tok di Miri. Tok tentang bekalan projek bekalan air bersih di kawasan Tinjar yang bernilai hampir RM9 juta. Kini Tok sedang berjalan lebih awal dari jadual dan dijangka akan siap pada bulan Oktober tahun Tok. Yang dimaklumkan oleh Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau. Projek Tok sudah mula dari 15 April tahun lalu, mencapai 33.3% kemajuan dan juga bahkan menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang si bapa nak konsisten lah. Jadi Tok dilaksanakan di bawah Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA. Jadi sidak yang dapat manfaat tu kira-kira 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan juga kawasan sekitarnya lah. Banyaknya kawasan Telang Usan, Long Pilah, Long Pelutan, Long Bemang dan juga Long Kevok. Jadi dengan projek toknya secara si langsungnya telah mencerminkan bahawa komitmen kerajaan negeri Sarawak kita tok untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur asas dan juga memastikan penduduk luar bandar serta pedalaman mendapat akses kepada bekalan air bersih yang berkualiti.
0: Terima kasih buat kita pun kerajaan yang betul-betul serumuslah memberi kemudahan yang agak baik untuk orang luar bandar sebenarnya. Macam Telang Usan tu Rinas memang jauh macam Long Kevok, Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang antara kawasan yang jauh dari Pekan sebenarnya. Mun kita pergi ke Long Bembang kemasa dekat 2 jam.
2: Dekat 2 jam ambil masanya.
0: Sebab memang jauh sebab kami setiap kali ke kawasan Telang Usan memang kami akan akan ke Long Bembang. Sebab macam dulu kami masa pengundian memang kami masuk ke ikut geng-geng SPR atau ke Ulu semuanya.
1: Tapi apa yang best dapat kami simpulkan juga di sini kan Leo dan juga Rinas, walaupun tempat ia jauh bukan setakat di Miri tu aja, banyak lagi kawasan-kawasan lain kita di seluruh Sarawak tu, kawasan-kawasan pedalaman tempatnya 2-3 jam kita pergi, kadang-kadang 5-6 jam 7 jam, tapi keletihan kita yang berbaloi sebabnya dibayar dengan pemandangan sepanjang perjalanan ya tadi. Yang kami rasa lah sebab kita nangga pokok-pokok air batu kata kita jadi betul? Hilang letih kita, penat kita ya hilang.
0: Sebab biarlah Tok Jun tahu dulu kena kami akan request Inas ke begini lah. Boleh Inas
2: boleh je. Boleh, saya suka adventure.
0: Kami tahu sebenarnya kita suka adventure. Kita betul Nas, mungkin kita ke kawasan Terusan memang best. Kawasan Terusan, kawasan Lapuk, Tinja. Kami pernah ke kawasan Tinja.
1: Me
2: Hiking.
0: Bukan hiking.
1: Mancing.
0: Mancing.
1: Mancing.
2: Yang macam getah-getah.

0: Oh, oh iyalah, iyalah.
1: Itu bahasa kembang air loh.
0: Kembang air. Memang ikannya fresh.
1: Oh, ikan fresh. Lama sih ngail leh.
0: Ah, ngail ikan fresh terus macam ya. Terus
1: dah kena.
0: Di best nas.
1: Best.
0: Kita akan dapat rasanya pun apa? Ikan tu rasa manisnya, isinya.
1: Yeah. Isinya ikan fresh. Ikan fresh benar. Fresh dari baru baru dekat di kail tenang. Kelaklah. Kami pergi sinun, kami suka pat-pat yang macam jenis-jenis lasak macam tu lah. Utamanya bila mengail tu, best juga. So no sebenarnya bila mengail tu. Sampai kita mengail ya, kita nunggu kita dapat mula kerja lain juga. Bah.
2: Benar.
1: Kami terpaksa ngembat pakai tontang juga sinun.
0: Boleh. Kelak kami request kita ke Mili. Boleh oh?
1: Boleh sih, tak masalah. Kita tiga pergi beramai-ramai.
0: Boleh. Okey. Dua
1: info. Kita tepi sungai. Ada langko, ada langko je tepi ya kelak. Okay. Sibuk bingung. Kita ada tukang suruh juga. Cari pakai mula ada atap.
0: Ada.
1: Ambil daun-daunnya di sia pakai mula atap. Nak okay, mula tingkap. Imagine sekejap lah.
0: Imagine. Atap ni lah kita healing. Oh, Nas.
2: Masa ialah survival skill kita keluar. Oh, Nas.
1: Yeah. Betul. Pat-pat, mun-pat nak mengikat ya si hal. Kalau kami nulung ikat juga.
2: Boleh.
1: Ya pastinya kami dua syas mesti ada berada di apa di tempat kawasan yang tinggi sikit. Yeah. Sebab kami dua nak rangka pemandangan yang indah di atas ya.
0: Memang ditinjau ya kawasan pegunungan ya.
2: Atas bukit.
0: Atas bukit. Memang mun kita nangga di atas apa? Memang pandangan pemandangannya
2: paras mata pandangan kita
0: best.
1: Best oh, seronok lah masa ya oh.
0: Memang kita masuk ke hulu ya. Nang siadalah masalah yang
2: 10 pukul 10 pukul 11 saya jangan harap kita rasa dapat mandi awal ya Rinas. Benar kami pernah merasa di kawasan ni juga. Kira nak dekat-dekat pukul 12 kelab pun masih sejuk. Airnya air gunung kan?
1: Air gunung nah. Kita kira-kiranya agaknya berada di pertengahan masih ada bahawan sekitar. Ya. Dah boleh atas lagi puncaknya boleh mencapai awan.
2: Tinggi imajinasi.
0: Memang kami Rinas tu memang kena panak cerita dua tu. Memang kami rasa mun kita situ Rinas memang sarilah kita
2: sibuk ada lagu
0: kan? Sibuk lagu.
2: Challenge Pak Jojo. Pak Jojo boleh saya ada lagu.
1: Ujung-ujung Pak Jojo lalu tinggal kita ke belakang lah.
0: Okey, Nas dua info dulu dari Mili. Kebiasa selang kita balik lah. Lagu kah apakah?
1: Kita berhibur dulu dengan sebuah lagu Andy Bernardi tu. Sebuah lagu baru sebenarnya. Tapi yang macam lagu tu macam lagu yang pernah kita dengar pada zaman Allahyarham P. Ramli dulu. Mungkin orang tengah pernah dengar cerita walama dulu. Walah ding. Yalah tajuk lagunya. Ding. Daripada Andy Bernardi. Jom kita beribu dulu. Miri FM dan juga Sarawak FM.

0: Mesti teribu teruk hari tu
1: macam tu waktu ada yang tengah orang malas tadi babysitter nak jaga anak nak nyapa boleh beribu
0: tapi kami nak ada lupa
2: hatta kan.
3: Amat yang punya
0: Rina, tahu yeah. kita kami mm. mana dengan Leo insting mm. kita tiga memang kuat. So kami dua pun main lagu Adi Menadi ya, tadi.
2: Tapi yeah. kami dah mendahului dari yeah. san penamatnya. Dua kalah so FM kali tu.
1: Okey,
2: kita akan teruskan lagi info daripada Miri. Ha, ada empat lagi noh.
0: Ya.
2: Okey, silakan.
1: Okey, terima kasih Nas. Yeah. Okey, masyarakat Miri tu diseru agar sentiasa berwaspada terhadap jenayah cyber tu Nas. Penipuan dalam talian, scam, penyalahgunaan dadah, perjudian haram dan isu keselamatan jalan raya bagi wujudkan komuniti yang selamat dan sejahtera atau yang dikongsikan oleh Menteri Pengukuran Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin.
2: Yeah.
1: Katanya jenayah cyber itu menjadi ancaman utama dan dengan sedikit menggunakan pelbagai taktik.
2: Betul.
1: Untuk memperdaya mangsa dalam curi wang simpanan sianya. Banyak yang berlaku tu Nas. Sekigalah kita tu apa orang yang tinggi pelajar ke kena tipu juga. Banyak kes. Okey, yang di Miri, yang contohnya di Miri last year ada pensioner cikgu pun ditipu juga.
2: Sebabnya ayat-ayat orang kata tadi kata-kata manis ya. Manisnya kena gula-gula. Jadi bila kena gula-gula terlebihkan manis, kita pun terkata-kata termakan manis. Benda orang kata tadi scammer tu nya penta bah sebabnya kan target orang yang akan besar uang yang besar ya adalah target tidaknya. Mun ada ya mungkin tidaknya ada menyelidik latar belakang. Mun orang kata tadi orang tuai tadi dia tinggal kediri kata nak sekda tempat orang dirujuk mungkin patiannya terus ngail bagi kita tadi
1: macam kan? Macam love scam nah
2: betul
1: macam kata-katanya manis manis gula batu nah ujung-ujung habislah duit orang tuai
2: habis tua, jadi orang kata tadi kena hati-hatilah dengan jenayah cyber tu yang makin kali tu orang kata makin berleluasa. Jadi jangan sekali yang penting jangan berkongsi maklumat peribadi, nombor kad bank, nombor password ataupun nombor TAC ya bilanya masuk dalam mesej kita pun jangan diberi. Dengan mana-mana pihak yang si dikenali sebab kita sentiasalah semak dolok kesahihan pautan ya tekna sebelum kita beri orang tapi janganlah beri orang sembarang bahaya sebenarnya.
1: Apa Dato' Sri Lee Kim Shin juga ada mendah macam ya yang mendah sibuk percaya panggilan mesej link yang si kenal ya dan juga jangan kongsikan kod OTP padanya.
2: OTP.
1: Mun kita pula transaksi nak kod OTP tu akan dihantar ke telefon kita.
2: Betul.
1: Jangan kita kongsi benda ya. Macam kata kita TAC number ya, jangan.
2: Duit juga.
1: Macam TAC ya untuk apa? Untuk
2: kod rahsia.
1: Kod rahsia. Mun kod rahsia ya kita dah
2: terdedah
1: habis lah.
2: Betul. Senang je ketik je. Wah, dah dapat. Dapat kita percaya. Dan sejaknya pun untung, kita pun ada rugi.
0: Lepas yang sejaknya kini tu pandai juga Rina. So sejaknya boleh call kita, sejaknya si bercakap, bila kita bercakap, sejaknya boleh copy suara kita ya juga.
2: Betul.
0: Bahaya kini tu. Macam-macam cara orang mau kaya.
2: Betul. Kami pernah juga kena macam panggilan-panggilan tu. Memang ada bercakapnya madahnya pegawai daripada pegawai polis di daerah Johor. Jadinya nyuruh kami datang ke tempatnya. Kami tu di Kuching macam ni lah kami tu pergi Johor. Tapi kita mesti datang situ dalam masa satu jam. Lepas tu lah kami makin pintu tu Raymond kata mereka lah kan.
1: Macam
2: si
1: ni.
2: Pun tak bingung. Lepas tu kami buka laci, kami masuk lah pintu Raymond. Muncul lah depan-depan ke balai polis Johor ya kata mereka. Tapi kita mesti ada di sia. Okay, nanti kita jumpa. Katanya pada. Jumpa lah nyatik. Dah dah langkah kami sejam kemudian telefon lagi. Suka nak meloyak, tenaknya suka meloyak kita. Kita meloyaknya juga. Kalau orang diloyak.
1: Asak rasanya.
0: Mau kita orang meloyak. Kami Rinas kami paling kejam kami rasa. Dalam kami orang sopis-sopis ya, kami jenis orang yang si pernah nak on nyawa. Nak bunyinya ya. Memang kami silent handphone 24 jam semua hidup. Nombor-nombor si berkenaan memangnya auto block kami. Cemia mulah sedaknya. Jadi
2: si untuk keselamatan juga lah. Kena upah waspada si semuanya nak kita just kadang-kadang nyaut nombor telefon yang kita kenal aja.
0: Betul.
2: Mana pentingnya WhatsApp dulu.
0: Kami delete dulu Rinas, kami delete dulu. Biarnya lama sikit sia. Apa pentingkah? Ada pentingkah? Oh, soalannya telah watin.
2: Ya memang sentiasa waspada, was-was.
0: Oh, was-was. Nobody perfect. Tenang semuanya menyekam.
2: Betul.
1: Yalah, kepada kita orang yang di luar sini, menanggar nombor-nombor yang si siap kita orang di handphone ya.
0: Ya jangan.
1: Ibu angkat.
2: Betul.
1: Sedang. Mun orang ya nang kenal kita nyakan WhatsApp.
0: WhatsApp aja. Kena tu chat aja. Tapi yang kasihan mak bapak kita lah yang si bapa pandai nak bertelefon bimbit nak moden-moden ya Rina. Tidaknya tu angkat aja lah. Awak aja lah. Apa kata orang nang enjen tidaknya si awak terdah juga. Nangka bang.
2: Nasibnya ada halau, munyum ada halau. Pasalnya kena halau dengan telefon dia.
1: Halau.
2: Yalah orang kata tadi jangan mudah terpedaya lah. Betul. Dengan apa-apa yang kadang-kadang ada yang share daripada link-link daripada WhatsApp grup ke grup. Dapat janganlah diklik sebarang. Kena pastikan benda yang sahih dulu sebelum kita nak klik ya. Kadang-kadang ada pautan yang kita klik ya hanya ngembak ke apa website yang kelain. Jadi kita kena teliti dulu sebelum kita klik benda ya.
0: Lebih-lebih lagi pat-pat orang menyalurkan bantuan Rinaso laju sidaknya. Palai dah pola link-link yang si betul. Macam kita tu kita memang selidik tapi iyalah kami gi itok dengan orang tua kita yang si tahu apa-apa nak.
2: Ni pandai tekan link kedah.
0: Suruh isi-isi juga terdah juga kesian.
2: Punya nunggah laki bininya link-link dia tahu lah nya kena
0: link
2: tu link-link kita ada link tanya punya suka tekan link nak ya WhatsApp ni ha tahu tedah
1: link-link tahu lah nya link
2: jap dia ni dua laki bini ya tahu link link mula hai kopi lo out link kita ya mana nak dah link kata kalau lo mesti ya kenaknya si ada ling-ling. Zaman maju kena tu yang
0: orang kena tu allergicnya dengan nak ling-ling ya nak.
2: Tapi iyalah dulu orang kata darling kata orang kata ambil simple je tebah ling-ling mulai kopi abang lo ling
1: ya jaman beramli ya. Ling pola kan kopi
2: yang selalu mulanya EA tompel menyebutnya
0: manis mulut orang tua ya
1: jangan main orang tua ya
2: jangan sebab iyalah orang kata dek bezanya bila orang tekan iyalah kita orang tadi nak orang tua kita tadi kita si tahu tekan link ya apa dia tekan kita link kata pada kami lah tu link tanya kita nyuruh kami tekan link kami tekan lah tanya pada kita nyuruh kami tadi si lah yang jauh dapur si kami baca WhatsApp tu nyuruh tekan link kan
0: ada pola cerita kita jadi
1: iyalah
2: alkisah tanya
1: tu masalah kita bawa sepada dah macam anak-anak yang ada orang tua pastikan mun saya tanya nak atau apa tu jangan kita orang si bandar atau jangan pak jangan mak jamia jangan tadah
2: sentiasa mengingati
1: lah mengingati jangan tadah jangan orang tua jamia
2: tadah
0: benar.
2: Okey lepas tu kita ceritakan lagi untuk berkenaan dengan skema-skema tu ada lagi antara apa hebahan nak dikongsikan lagi daripada Miri apa kata Bu Ibu lolok kita
0: boleh
1: aku buat orang kah?
2: Okey. Dah miri lah. Kelak kami sebagai laluan lah untuk
1: kenapa tu? Google je nak.
2: Google bahan racu.
1: Okey, lagu tu untuk kita beribu bersama.
2: Alright, jom.

0: Ya Nas,
1: apa cara tolong bantu aku?
0: Apa cara? Cara diimpun.
1: Oh, cara diimpun. Tetapi tak membantu. Punya salah ke jalan melimpang ke lain. Takutnya pergi ke jalan yang lurus.
0: Yalah, jangan bersendiri pada orang.
1: Benar, betul.
0: Kita harus berkawan. Harus open lah.
1: Open no? Kita nak open apa dek? Open table.
0: Open table. Open table makan apa? Makan
1: roti lah.
0: Roti canai.
1: Roti kering. Roti kebel. Roti osbon. Semua nak dimakan kita dek.
2: Tapi okay. di hutan, di tanah, nyaman semua makanan ya Ginas.
1: Nyaman. Dengan kita mungkin tak pernah pergi hutan nak. Mungkin tak rasa dulu apa kata tadi air kita tak habis. Yang paling penting kita orang cari batang yang ada air dalam isi air. Sedap air dalam
0: air. Nah, kita pernah cuba kah?
1: Pernah.
0: Yang pun airnya memang semula jadi.
1: Yang kan? Semula jadi. Semula jadi. Bila kita potong dia hanya keluar air banyak curah. Tapi ialah berebut minum tadi. Si cukup air tak nak masa ya pergi ke hutan berkemah. Di hutan memang ialah kita kan bekalan kopi apa-apa dimakan sia anggus saja lah kata kita.
0: Sebenarnya Rinas tu orang yang lasak sebenarnya. Yang tak suka apa tabling.
1: Tabling. Sebab kita biasa nak dah biasa. Sebab ialah kita bila orang kata dididik ikut persatuan pengangkap saya dulu. Pengangkap tu mudah nak pergi ke Tisia. Memanglah macam-macam kita pula.
0: So maksudnya sampai ke tua tu kita masih
2: dah terbiasa.
1: Dah biasa.
2: Cakap yang dah biasa masuk hutan tu pun sama juga.
1: Kan?
0: Kami masuk hutan, masuk hutan kayak keluar pakai kereta.
1: Ya lain benar lah ya. Masuk hutan keluar pakai kereta.
2: Tok kita dua lah disuruhnya nyekat burung pakainya kelak Rinas.
1: Betul. Mau standby aku.
2: Mau standby kita dua ngembaknya tu. Apalah di polanya.
1: Dah lah tahunya.
2: Ngail aja. Okeylah Rinas. Kami rasa kami nak share info yang last tu.
1: Alright, silakan.
2: Hujung minggu tu kelak warga Miri dijemput untuk menghadiri rumah terbuka malam serumpun Miri kita. Ia akan diadakan di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau hari Ahad tu kelak dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan program tu dianjurkan sempena kiranya macam sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan juga cuti sekolah, yang bertujuannya mengukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat di Miri lah. Jadi tu yang dikeluarkan kenyataannya oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap di Parlimen Miri Tuan YB Chiu Chuman. Nyamadah programnya akan menampilkan pelbagai jenis juadah tradisional, ada persembahan kebudayaan, ada selain daripadanya akan jadi platform untuk eratkan silaturahim untuk semua golongan masyarakat yang akan datang pada masa ya jua. Selain daripada Tok yang base-nya Rinas, program Tok dianjurkan adalah untuk menyokong kempen Visit Malaysia 2026. Yang mempromosikanlah keunikan budaya, keharmonian masyarakat yang dimiliki itu sebagai tarikan pelancongan sebenarnya. Jadi pada kita orang yang ada masa datang ramai-ramai, mbak keluarga, mbak anak, rakan-rakan kita untuk memeriahkan majlis itu. Jangan risau, semua disediakan masa yang
0: sehat
1: kelak. Mesti banyak pengisian yang lain selain daripada
2: banyak yang sebenarnya.
0: Okay.
2: Mestilah. So kita biasa mengkebudayaan tu kan, yang silagi dari tarian, baju-baju traditionalnya,
1: kebudayaan-kebudayaan.
2: Banyak sebenarnya suku kaum, sub-sub etnik yang si dapat kita gambarkan. Semuanya ada pandai ada di Siak lah. Macam-macam Kayan, Iban, Bidayo, Kenyah, Lumbawang,
0: Lakiput.
2: Banyak lagi.
0: Saban.
2: Apa nama lagi? Jatimire. Semuanya kena akan ada dapat kita nangga keunikannya lah.
0: Keunikan masyarakat Masyarakat.
1: Banyak yun etnik kita di Sarawak tu yang belum diterokai, belum diterjah oleh kita pun sebenarnya.
2: Mun je ada orang rajin nak mula benda-benda nak kena iari naso. Bukan nyaman, kita bercakap tu nyaman di naso.
1: Tapi nak research mula, memang research benda yang
2: betul-betul lah. Jangan salah fakta.
1: Betul.
2: Bakal tak ada jelio, kita mesti pergi ke kos-kosan dia tadi lah.
1: Baru kita tahu macam ni kehidupan di siang.
0: Sebab ya ujung tahun tu kami request kita ke Miri.
1: Lagi juanya.
0: Dapat kita ke Udu.
1: Boleh je. Saya dah masak lah nak. Okey. Ada tinggal masa kita tinggal dalam 3 minit lagi. Kita tu ke udara. Dan mungkin ada lagi antara bahan nak dikongsikan lagi.
0: Rasanya si cukup masa tu
1: lah. Cukup masa Rina. Sudah lah. Sudah.
0: Sikit lah mbak ke next week dah.
1: Sedih nak je rupanya mbak ke next week. Jadi ialah orang kata tadi antara info dan juga hebahan bersama dengan Miri dan juga apa Saw FM yang dah pun dikongsikan bersama dengan kita untuk itu. Dan kita bacakan sedikit lah antara komen-komen yang dihantar oleh rakan-rakan kita di Facebook. Tinggal ada 2 minit lebih lagi. Okay. Kita ambil peluang sekejap lah bersama dengan rakan kita di Facebook untuk bacakan komen seketika. Kita ada daripada siapa juga tek? Baru naranggan cuak teko. Ya kumada.
0: Okey, di Miri Zalika Zaliha Liun. Okay. Katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga ceria selalu hujan di Petra Jaya Kuching. Padanya salam sayang buat keluarga di Miri. Semoga sihat sentiasa padanya. Okey, Nuriwi katanya serapan pulut sama tumis. Pejam celik hari hidah hari Khamis. Dua
1: pantun itu. Sebabnya tahu masa kita dah hapek gajah.
2: Pandainya gajah semasa.
1: Betul, seminat setengah lagi. Kita ada di Rabuhan, Tito. Assalamualaikum DJ Rinas dan Syaz dan juga Leo. Salam sejahtera katanya. Selamat tugas ceria konti kita tiga. Terima kasih. Dan juga daripada Piyot Haji Hamden. Selamat tugas untuk kita tiga. Salam ceria. Di Kampung Pinang Jawa sejuk jak rasa katanya. Mohon putarkan lagu hiburan untuk semua yang mengenali dirinya lah. Dan semua family di 179. Oh, makin nombor kena tu.
2: Ada kod.
1: Kita orang ada. Siap ada anak.
2: 179.
1: Oh, dengan ucapan selamat tengah hari. Awal. Selamat makan tengah hari katanya kelak. Terima kasih terbaik. Terima kasih. Okeylah. Cepat je masa kita tiga tu berlalu. Membeloya tu. Lalu sampai ke tengah hari. Lalu saya habis. Lalu saya tutup
2: cerita.
1: Pintu.
2: Mula
0: cerita
2: lain
0: kelak. Mula rasa apa info SPC itu 2 jam lah kita.
1: Namanya benar. Bah, apa pun terima kasih lah juga dengan rakan kita di apa MCR Tugu Lumus untuk melancarkan program kita tu berjalan dengan lancar. Terima kasih Syaz dan juga Leo di Miri atas info ekspresi dikongsikan. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Okay?
0: Okay.
1: Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita dua. Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: 11, 15 minit pagi. Masih bertemankan Leo dan Syaz, geng pagi Mira FM.
1: Mandai dayu jual lagu kita begitu. Tapi so, cuaca di luar tadi macam mana Leo?
0: Cuaca di luar mambam. Nak gentu panas nak. Cukup-cukup meh.
1: Nyamai gawak bak tanah mayanya
0: ni. Kayak kena lagi. Nyam pada bunyi kurang segi kapan kita gawak. Berkebun.
1: Ya meh.
0: Nyam meh.
1: Tapi aku mendak baju tu asal itu sebenarnya. Baju tu tengah hari tu rutin kena tu tadi.
0: Terima kasih dengan kaya Nendong Group.
1: Ya.
0: Lepas udah sponsor baju tu.
1: Aku yang dia teacher
0: tu. Teacher tau ne.
1: Legai dah tengah hari legai. Hari 4 hari tu.
0: Hari 4
1: hari tu. Awak amat. Hari 4 hari tu.
0: Okey. Kita dapat pemanggil kita.
1: Okey, siapa tu?
0: Hello Media FM.
1: Nah, namanya nunggu.
0: Cik Tut yang memanggil.
1: Siapalah, hubungi lagi.
0: Hubungi lagi 085-423-6-34. Talian untuk kita orang, Miru Asyas, bukakan talian untuk kita orang. Kongsikan dengan gambar di Facebook, apakah senaman kita orang. Okey. Hello, Mir FM.
2: Hello.
0: Hello, siapa ni?
2: Hello.
0: Siapa ni?
2: Yang dekat TikTok
0: Nur Ain. Nur Ain panjang namanya.
2: Panjang.
0: Nama pendek ada si Anissa Krisha.
2: Boleh je panggil
0: Anissa,
2: boleh je panggil
0: Krisha. Dari sini kita.
2: Orang Sabah.
0: Orang Sabah. Orang Sabah tu di mana tu?
2: Orang Sabah, Kota Merudu.
0: Kota Merudu dekat hampir-hampir dekat Sempadan. Betul tak?
2: Ya, betul-betul.
0: Pandailah kakak Sabah tu?
2: Pandailah.
0: Okay.
1: Betul-betul sebunyi.
0: Betul-betul sebunyi kita tu.
2: Lain.
0: Hello.
2: Sebab
1: sikot
2: lain.
1: Sikot lain.
0: Okay. Kejap. Okay. Sebab orang Kota Merudu ni selalunya bangsa apa yang ada di Kota Merudu? Anisha?
1: Lagi cari lainnya.
0: Cari lainnya. Bolehlah.
2: Dengar.
0: Okey, Anisha. Di Kota Kota Merudu tu kebanyakannya bangsa apa yang ada di Kota Merudu?
2: Kebanyakan bangsa Bisaya.
0: Bisaya.
2: Bisaya sama Lembawan.
0: Lumbawang. Lundaya.
2: Lembawan.
0: Lumbawan. Lumbawan. Lumbawan tu macam Lumbawang juga, cik.
2: Ya. Macam contohnya Lembawan ni lain bangsa.
0: Bisaya. Lumbawan, ana Murut ada?
2: Kalau Murut, sikit-sikit je ada. Tak berapa banyak. Macam
0: Tapi yang
2: contoh 3 buah rumah lah.
0: Okey. Kalau Anisha sendiri, dari bangsa apa?
2: Kalau Anisha aslinya dari bangsa orang Brunei lah. Tapi menetap di sini.
0: Orang Brunei asalnya.
2: Ya.
0: Tapi menetap di Kota Merdu.
2: Ya. Tengah kerja kan.
0: Kerja. Okey. Nisha. Pagi-pagi ataupun hujung minggu, senaman apa yang Nisha suka pola?
2: Kalau Anissa suka pola senaman macam contoh push up. Dan contoh lagi nak bersenam tu macam berlari-lari lah. Macam tu jogging lah, kiranya macam tu lah.
0: Berisi walk lah.
2: Ya, setiap pagi lah Anissa buat.
0: Setiap pagi,
1: Rajin,
2: Sebelum Anissa turun kerja, Anissa mesti senam dulu.
0: Bagus. Maksudnya jaga kesihatan lah Anissa, ya? Patut dicontohi lah. Orang kata tu. Kan macam Dio dan Chas tu memang memang badi pukul dia baru bersenam.
1: Baru ada sempatan.
0: Mun ada. Sebab pagi-pagi, dawah pagi dah tukuh nak office hour balik pukul 5. Sampai rumah aku nak baru-baru mau bersenam. Macam kita sebelah pagi lah.
2: Sebelah pagi atau petang balik kerja baru senam balik.
0: Jaga kesihatan.
1: Bagus.
0: Ya. Okeylah. Sebagai hadiahnya ucapan untuk rakan-rakan, silakan.
2: Okey, ucapan untuk rakan-rakan saya, buat yang rakan saya dekat Sabah tu, semoga sihat selalu, dan juga tak lupa juga buat makcik saya yang dekat Sarawak. Semoga sihat selalu. Kepada DJ yang bertugas tu, selamat bertugas. Dan semoga dilancarkan urusannya DJ. Boleh minta lagu?
0: Lagu apa tu?
2: Lagu orang Kedayan, Adai-Adai.
0: Adai-Adai.
1: Kan, kan? Cari ya.
2: Okey.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey, selamat bertugas DJ.
0: Okey, bye.
2: Bye.
0: Rakan kita Anisha, panjang namanya.
1: Anisha, Kesha, macam-macam lagi lah. Nur Ain, panjangnya.
0: Kan.
1: Okey. Okey, yang minta lagu Adai-Adai. Kita cari lah.
0: Okey. Dan
1: kita cuba mainkan.
0: Kita mainkan kelak. Okey. Dan apapun kita tunaikan permintaan rakan kita tadi, Jamal nak dengar lagu Jitu katanya. Okey, lagu lama DVD Nafas Baru. Kumpulan Jitu ni adalah kumpulan yang seangkatan dengan kumpulan Background, kumpulan Gama. Masa tu di penghujung tahun 80-an.
1: Kira kumpulan lama lah tu.
0: Kumpulan lama. Okey, kita dengarkan. Okey, lagu dendangan kumpulan Jitu terkunci dalam sengsara.

0: kekasih bulu. Wah,
1: bagus tu untuk melayan perasaan kan.
0: Perasaan khas untuk ibu-ibu kita yang sedang masak pagi tu, yang sedang apa tu?
1: Mola roti.
0: Seperti ibu roti di TikTok katanya, mun ada lebih mun hantar. Nyanya. Kau TikTok masih di atas bukit ATM kah?
1: Masih
0: si pernah berubah.
1: Mungkin kita orang memerlukan khidmat ibu roti, bagus kita follownya. Follow kita Titi Ibu Roti tu ni, tahu ada event-event kita orang mak order curry puff ke apakah, bagus kita follownya. Jadi miri ya.
0: Dan juga aroma G kepadanya. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, terima kasih. Kita dapatkan pembangkit kita.
1: Siapa
0: rasanya? Jom.

0: Mak ni tunggu siapa.
1: Okay, cuba lagi 0854-23634. Kami orang mahu tahu, kami rasa semua tahu senaman apa yang kita orang pola selalu semasa bersenam. Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa di sana?
2: Mesti tahu.
1: Siapa te?
2: Mesti tahu ni siapa.
1: Siapa oh? Siapa oh? Okey, teka-teki, teka-teki. Namanya Anik.
2: Betul.
1: Muna apa? Anissa call, Anik mesti call.
0: Janji saya dah dua.
1: Berjanji yang dua tu. Anik,
2: apa khabar?
1: Khabar baik, sihat. Kita apa? Kita apa khabar juga?
2: Alhamdulillah, Anik sihat
1: ke? Anik kerja kah?
2: Belum lagi, tengah nunggu orang munggah.
1: Okey. Okey. Anik, amun kita senaman apa yang kita suka pula?
2: Kalau Anik suka bola macam senaman apa contohnya berlari lah macam dah. Dan satunya lagi Anik suka
0: futsal.
2: Dan satunya lagi ada lagi yang satunya Anik suka lompat tali lah.
1: Oh, lompat tali.
0: Skipping.
1: Oh, maksudnya kita mungkin kita bersenam, kita suka waktu pagi ke waktu petang?
2: Biasanya dari jam 6 sampai jam 7 malam macam tu.
1: Oh, balik kerja lah. Okey, maksudnya Anik pun menjaga kesihatan Nusal.
0: Betul.
1: Bagus.
0: Tapi umur Sidak tu, kita mesti salut lah dengan Sidaknya Leo. So Sidak tu memang masih aktif.
1: Aktif. Betul tu Anik. Anik, okey Anik. Salam untuk rakan-rakan. Silakan.
2: Tapi nak cakap sama mak dulu.
1: Sama. Oh, mau jual dengan mak. Silakan.
0: Wah, apa teh?
2: Mak, apa khabar?
0: Sihat. Si bapa sihat juga lah lehernya si bapa.
2: Mak pun makan obat
0: deh. Yalah, cuaca kan si menentu. Tapi okey je. Boleh je on air. Cuma rasa lain sikit lah. Sebab kita kurang minum air kali nak. Cuaca kan si best. Kejap dia hujan.
2: Kelak, mak jangan lupa makan obat lah.
0: Okey. InsyaAllah. Hujan kah dekat kita orang Siak ni?
2: Kalau dekat tu kau sekarang temak panas.
1: Panas?
2: Panas
1: lah? Oh, di tukar panas oh. Si sampai hujannya. Hujan si sampai di tukau.
0: Dianya di langkah.
1: Di langkahnya tukau.
2: Nyati mau, basnya si mau dekat tukau.
0: Tapi kita asyik kena gangguan air si.
2: Tak ada lah.
0: Si ada.
2: Okey je.
0: Si kena si tanya. Baguslah ya si bertakung air.
1: Okey
0: Nick, salam kita Nick.
2: Okey, salam tu buat. Si jumpa lah buat DJ Fast. Si lupa juga buat mak dengan bapak yang tengah bertugas. Selamat bertugas mak bapak. Semoga dilancarkan tugasannya.
1: Amin.
2: Dan buat Makcik Anik, terima kasih Makcik Anik yang dekat Johor tu. Dan juga buat DJ semualah di Kunci Mirip untuk hari ini yang telah bertugas. Tak lupa juga buat Mak Ani, tak lupa juga buat Papa Ani, tak lupa juga buat semua yang mengenai Ani kah. Boleh minta lagu DJ?
1: Lagu apa ya?
2: DJ pula mak dan bapak.
1: Okey. Lagu apa ni?
2: Lagu dari Acik Spin. 1000 maaf.
1: Acik Spin ah. Cikgu maafkan kalau ada kita tunaikan sebentar nanti ya.
2: Okey, bye.
1: Anik cerianya begitu.
0: Tapi best lah setidaknya si kena gangguan air katanya kan.
1: Ya jelas dengan kita tu.
0: yalah. Tapi yang bermasalahnya Leo juga terpaksa berjimat cermat dengan
1: air. Terpaksa mandi pun abang kata orang silah kedak peram mandi. Tapi basah juga.
0: Basah lah juga. Mandi-mandi burung.
1: Mandi burung.
0: Mandi burung. Mandi burung lah. Shoot. Udah. Jadi si kisah lagi tak orang mandi apa. Mandi tisu basah ke mandi burung. Mandi burung kan. Mandi, kan?
1: Boleh tak?
0: Boleh. Tapi kan lihat cerita tentang sukan. Bukan sukan. Senaman dia tadi kan. Sidaknya. Sidak Anik tu main futsal apa semua. Dulu kan Leo. Kita kan kira abang jagonya dekat sukan. Rugby kan?
1: Rugby.
0: Tapi kira tu sik lah nak. Selain daripada rugby, zaman-zaman dulu Leo mengimbas tak kembali kenangan kita.
1: Apa kami yang kita segala prefer? Bola-bola yang melantun kami main. Bola yang melantun. Basketball, main bowl, main rugby. Yang berpadang, pimpong, semua main.
0: Dapat semua. Kami mesti pandai pimpong dia.
1: Cuma ialah tadi mungkin kami besar dari main rugby tahun 2002.
0: Ya.
1: Atas kecerdaan.
0: Ya, betul. Sebab kita ingat ialah usia-usia, bukannya usia je sebenarnya dia kan, bila faktor sukan tuanya memang banyak melibatkan otot. Bila kita dah injet memang sukar untuk kita kembali seperti sedia kala. Macam kami dulu berkata Leo, apa-apa melantun main dia. Kami dulu main badminton, bola sepak, futsal, memang makanan. Apalagi empat-empat yang tenis, bola keranjang, semua tapau habis. Tapi kini tu kata Leo dah pencen. Si dapat sebab kita dah injet. Jadi jangan paksa diri lah. Mempaksa juga yang akan jadi mudarat kepada kita. Leo, kita si dapat apa-apa. Jadi kini tu tangga je lah. Tangga aja lah kawan-kawan main ingin hati Leo sebenarnya. Tapi apa boleh buat bila kita fikir-fikir balik kan. Hati kita berkata kira usianya muda aja di maunya.
1: Memang zaman kita itu kita kan dah berinsur, berumur.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Cuma yang kita dapat melepas kegeram tu nangga orang main bola.
0: Ya, semangat kita yang masih ada dia, tapi keupayaan kita.
1: Nangga orang main bola, jangan lupa di ATM. 104 perlawanan Piala Dunia akan disiarkan secara langsung untuk kita orang.
0: Betul. Tadi kami sempat nangga silatnya pun launching tadi. Malam silatnya sinun. Esok dah start main bola.
1: So masuk download, mau turun ATM klik secara percuma dan semua 104 perlawanan Piala Dunia akan ditayangkan di RTM sebagai penyiar rasminya.
0: Iya. Jadi jangan ketinggalan. Si ada apa kata-kata Leo, si dapat kita nangga dekat TV contoh. Kita pakai telefon bimbit jak.
1: Ketik kejap
0: kita pergi download aplikasi RTM Click.
1: Betul.
0: RTM Mobile semuanya ada. Pilih je kita mau channel ni.
1: Baik, apa kata kita berhibur dengan lagu?
0: Lagu siapa tadi tu minta lagu Adai-Adai? Jadi kita dengarlah dulu lagu tu.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, isyak 7.51 minit malam, subuh 5 pagi esok dan juga syuruk 6.14 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Serang.

0: Game pagi Mira Fam masih berteman Leo dan juga Fas pula Chas. Terkenal si Fas.
1: Allah layan lah orang lagu yang tadi komen. Dari tadi cakap dengan Jasi layan ni kita.
0: Yalah. Yalah orang berhati melayan lagu ya. Kan. Okey dan kita sudah pun berada di penghujung siaran tu Chas. Tapi jangan lupa pada kedawang kaki-kaki bola tu. Esok bermula 3 pagi. Bermulalah perlawanan pertama.
1: Makan bola, tidur bola, mandi bola, sukan bola.
0: Chas tu macam tu tapi yang kaki bola sebenarnya. Okey akan
1: si yang... sabar kami Leo. Kami benar-benar si sabar. Nah, dah mudah berhempas meja ya si sabar benar lah ya. Okay. Sebab esok game pukul 3 pagi Mexico akan bertemu dengan South Africa di Mexico City Stadium. Lepas ya untuk grup yang kedua 10 pagi Korea dengan Croatia di Estadio Guadalajara.
0: Guadalajara. Okey. Yeah. Maksudnya esok ada dua perlawanan. Okey, gini mau nangga tu. Secara percuma di platform RTM. Okey, RTM Click.
1: Ya, RTM Click.
0: Segalanya percuma, download je, buat turun je. Tanpa kita orang log in, tanpa apa kita orang boleh nangga 146 secara percuma.
1: Dan yang paling penting kami mau share 12 hari bulan hinggalah ke 27 Julai 2026 kita akan demam bola.
0: Ya, bersama demam bola bersama Leo dan Syaz juga. Di hari Rabu juga untuk minggu hadapan kita akan kongsikan info kan? Sokan juga.
1: Boleh kita share juga Leo.
0: Boleh info sokan hanya di Media FM setiap Rabu. Akan kita kongsikan jadual perlawanan dan juga keputusan terkini Piala Dunia 2026.
1: Jadi simpan dulu rasa si sabar, tunggu kita tidur awal. Kita tidur awal kelak lepas sembahyang Isyak kita terus tidur. Esok sebelum subuh kita dah bangun pukul 2 pagi. Boleh kopi, air teh.
0: Betul. Okey. Apa pun untuk mengakhiri geng pagi Mira FM. Okey, sebuah hiburan untuk anda yang dipita oleh rakan kita sahabat Mira FM juga. Lagu Bintang budak kecamata katanya.
1: Menutup pertemuan kita.
0: Bye-bye. Dan jumpa lagi minggu depan. Ingat, jangan lupa makan bola, tidur bola.

Selamat tengah hari dia tu kami nak borak berita tengah hari hari WiFi Biban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenda lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandia digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI kena nentu ke pengelantang menua tu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke perkara tu kena dikemujur ke? Dekat dikemujur karib ngawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngak pengelikun pengawak online. Lebuh tinggari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'au menterabangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke Jemahila patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kel bagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngena sawup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pemujur nyak mega ngayan ke penegap kawal kerjasama keritanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau kompri luar tulis nyangkat ke pemujur pelajar pala nembia. Ia mansut ke jakutu ba pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat ke diatur ba kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembia, 38 ikut pengajar ngau bala tutor ba 12 bengkak palan pelajar. Bepun harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembiak ke boleh stipikit bak pilih menua Dalat ke bisik 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor udah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Chairman Tegas Dato' Len Talib Saleh madah ke perkara tu diasai kuleh nyawup ngelati ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua tu. Yang madah ke Dayan Nurazah uleh nulung Tegas ngeluar ke mayuh hagi orang kelandik serta uleh bersemekih setipa ngau tinjau pemansang menua. Pengawat di madu ke Dayan Nurazah udah dipadah ke Baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban lembaga amanah kebukai mega sama sudah dipadu ke nampung kuat sida ke tempoh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mal Hijrah 2026 tika diatur bak balai serbaguna Taman Sukma di Kuching belabu hari pagila nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua Bagian Pengurusan Masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Penua Sarawak, Abang Biku Sari Kadir, madah ke pengawak tika diatur mayanya ialah mungkur pengawak jalai pengarap, lumba ngomayan serta pengerami berjual. Tu nyeng kawam, malam cinta rasul, berjalai ngena bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk jual ngga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itu ialah ditagak ketika dipasuk Raban Demi Amit dan biak Balai Indu Orang Bersetuai serta institusi Masjid Ngau Surau di Bandar Raya Kuching. Berbangunnya macam prais ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum pakej umrah ngau dua buah motosikal. Yang maksud ke jakutu bak program randau bergulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi.
Ya, dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita Artem Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat tengah hari ngagai balap linga kelbagai Sarito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dak agenya di siti lagu hari Anderson ngalai ngai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami awak ngelah tengah hari. Jadi Sarito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengelola program hari YFM Miri. Jadi Sarito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul hanya di nak uliah mengulai ngau kita sari itu berawak ngelah hari hari YFM Miri tangga sebenarnya asai ku mayuh balap meninggal kita bisik dengar berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya berengkah hari lemai kemari ketegal paip besar bisik pecah bersekedat nur hanya di pengawak ngemanah ke paip tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawak dia tu diberi pengerian dengan pengelingkun ngambil ke pengawak ngemanah ke pipenya lancar serta jambat tembok. Nyo capuah kita di Miri kemarin ni aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar me kita nanti air pulai bakal selama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap linga udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gaya hari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gaya hari Bak YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam baka ke tengah hari itu nyadi lemai ngagai malam hari bisik pelabak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu tibenung ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik di atur atau ke di manah kagi bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi beri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus lumus ngamanah ke pipe di Miri laban munyi ko sekedak bala peringa di pedakku di mendia ramau tu tadi ne bala peringa pedih lagi nada air hari pedih nada nuan ko ya. Okey jadi lekak do ranau kita serito jadi bakal selama kita pukul 12 tengah tu lagi dekat baca pesan ke bisik dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey jadi sebenarnya kita berperinang dulu siti lagu hari Betty Bau yang diberi nama Bergetir. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Gue pindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: Manda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau telebak moy uras ngapak ba bilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di Kirum ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngali hari itu. Jadi pesan ke Trubah tu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ngelak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemembelayan ianya ngelala niang Richard Gindang atau ke Gindang anak manca. Jadi waktu dekat diatur hari 5/19 hari bulan 6 yang nyanguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas terbalu kena 20 hari bulan 6 yang nyanguan hari 6 pukul 8 pagi. Jadi waktu dekat diatur di rumah Gindang anak manca di Bekenu Sibuti. Jadi penerang tit silik kita tahu terus bertanya ber Caroline anak Gindan berkusung 14-883-2045 atau kepada Denny anak Gindang di 010-706-8383. Jadinya pesan ke cubah ke bisik cimak kami di YFM Miri bakal ke ngalih hari itu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit megak. Datai hari tuai rumah Francis Jua anak Giri, hari kaung Skrang, madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedu anak Embuyang, tau ke Apeiros dekat Dintu pagi hari 6. Kena 13 hari bulan 6, 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu, megah hari tik sama pukul 8 pagi. Nengah jalai semiang di rumah Francis Jua kaung Skrang. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan ke ngelala. Ianya di Berangan 2 buah rumah, Nangas Kerang 2 buah rumah, Teluk Sebuyau, Langkung 3 buah rumah, Tisak 2 buah rumah, Rembai, Lidung 4 buah rumah, di Tekalung 2 buah rumah, Pemegak di Lipat 3 buah, Kejemun, Tembung 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Kubal 6 buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung 3 buah rumah, Tanjung Skrang, Skim Skrang, Isu Bangat, Pemegak di Tebarung, Bintulu, Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu Kenawit, Miri Ngau di Johor, serta akan melayan kebukai kengelalan yang kedu anak Embuyang, dipintak datai ngagai rumah Francis Jua Kaung Skrang. Lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12 12 hari bulan 6 2006 lalu diulit pagi 13 hari bulan 6 lalu pengawak nyua antebalu. Jadi penerang tik silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedu berkusung 19-877-5201. Jadinya pesan kedua bala peningah. Jadi ke pesan ketiga tu Jakob pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani, madah ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasu tau ke Indaya Siman udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang dekat itu berumah anak ya berumah not 6 Lot 63 Kusung Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sungai Sekabang 2 buah rumah, Melasoi 2 buah rumah, Melikat 2 buah rumah, Sungai Babi 2 buah rumah, Setapang 5 buah rumah, Puyut 2 buah rumah, Pemegat di Brit 2 buah rumah, Buam 2 buah rumah, Ridan 2 buah rumah, Sungai Pasir 2 buah rumah, Sungai Selejau 3 buah rumah, Ulu Linai 2 buah rumah, Sungai Bain 2 buah rumah, Rumah Panjai Gudang 2 buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nangaridan, Ngau Kabel Mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria Brunei Bintulu, Macan Ngau di Kuching ke Ngelala, Niang

0: Jadi penanti silia. Kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampak baru pesan ke Bukai, kita berperinang lagu ke sekali itu.
1: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM. Main TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTM Flix serta payuh Aji. 24 jam sehari, YFM.

baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu hari Puan Ida anak Jais hari rumah Rawing Nanga Kelanggas Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan hari jauh tak kesemak, dipinta datai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit, lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke pengawak ngetas ulit. Megi anak latoi, Megi anak latoi tok ke laki Puan Ida anak Jais, tok ke laki Puan Ida anak Jais. Nyaji tembok pesan tu, tembok ngetas ulit lalu disambung ngau pengawak ngambil ente balu. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubu Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di rumah Birai Nangga Mengiling, rumah Braun Nangga Setapang, rumah Sambau Nangga Mengka, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nangga Ukum, rumah Joni Nangga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggau Lubuk Pantuk, rumah Bada Nangga Talung, rumah Kayu Keranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ili, Bila Antu Lemana Nangga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nangga Kapu Ulu, rumah Kandang Kabu Ili, rumah Lingga Lepung Mawang, skim penamatan semula Batang Air Fas 1, Fas 2 ngau semua kemelayan ke na'alah diri intai itu. Pemega dituju di Limbang inyak simai anak Sunu ngau Lambia Miri Rokiah anak Lampun. Jadi penerang ti sili kita tau terus bagi gak tau ke betelipun ngagai durian anak Cemari ianya berkosong 13 410 7914 inya bekau ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu, lalu niang tu dekat di sengai bebala mayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 ianya, lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tandua. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebihan gi bersekayuk batu lintang untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratu, lalu dekat din tu tak kena di sengai bermalam mayu kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pihak megak senator pilih Peter Tinggum, lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulyang Temuduk, rumah panjai Ipo Kerangku, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai Yang Tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nangga Melupa,
Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Granggu Baru, Pemegat 7 Ngagai Kampung Empayung Kabung 2 buah rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan 4 buah rumah, Meratung 2 buah rumah, Supok 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Nibung Kabung 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung 2 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Kerubuk, Serudit, Emplai 2 buah rumah, Bajau, Kambing Bengang, Rumah Tayai, Tintin Kelampai, Rumah Mergang Pusal, Lubuk Lernit 5 rumah rumah, Kawang Rumah Tabur, Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Mabang 4 buah rumah, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk 8 Pusa, Ngau di Rumah Jimmy Umbo Lubuk Lindu. Jadi penerang tik silik, kita tak terus bergigak ke Atin Anak Empuyang, berkawal ngau pesan ke di kirum atau tadi inya Niang Indai Liang tau ke binya anak ijoi udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampun baru pesan ke bisik di kirum hari YFM, kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik di cima kami baka ke ngalir itu. Jadi pesan Rabah itu datai hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi itu tadi. Lalu ni yang lemah anak dana tu dekat di sungai berlot 2697 di Country Height pergila. Ianya hari 5 ngau hari 6 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelalan yang datai ngesah penusah tu. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Antawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Ngau Pasar Kapit. Jadi penerang tik silit tau bertanya ngagai Sylvester Anak Kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tu, pesan rabat megak, madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai, udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu, jam 8.45 lemai. Jadi pengawak, palang dekat diatur di rumah satu Malaysia Kapit, lalu dintu kena 11 hari bulan 6, 2026, ianya sarito, nyentuk ke 12 hari bulan 6, ianya pergila. Lalu dikubur kena 13 hari bulan 6, ianya pagi. Lalu penam di SNDU Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit, ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia, kita tahu terus bergigak ke tahu ke ngelawak ngagai rumah satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi itu, balap ringan nyanyak pesan ngetas ulit dituju ngagai kepelbagaian di diau rumah ID Pengansah, rumah Grayen Sang Mugur, rumah Meludo, kampung Ibul, bermung di Merio, rumah tinggal Lubuk Pantuk Engkari, rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepelbagaian di Ensurai Abau, Basi, Geligau Engkelili, serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepelbagaian tik ngelalan niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak tau ke bini matu anak uban dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalai semiang. Jadi semua kepembelian tik dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang tik silia, kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke siti tu bala peninga, kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu. Ianya Puan Sherla Sungau Anak Ajan. Ya udah di luar kontinen. Laban tu lagi dekat berkongsi ke siti topik ianya berkawal ngau kempen derma. Kempen derma darah tok lagi seminat di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan jukas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kemirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM Miri, berengkai hari jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jakob pengesai.
3: Punya megak jalai hari Miri kemerudik.
2: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ia boleh ngerusak serta merit penanggul. Motivasi, ngau interaktif Y, seminaba YFM Miri.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelah tengah hari sarito balap ringah. Munyi kaku pun program tadi kita bisik temuai minggu tu berawai family. Nyanya kita bisik ngemai temuai puan Shirley nah. Shirley Sungai ya. Sungau Ajan. Nyanya cikup penyelia jururawat U7 aneh. Okey, minta nuan hello dulu.
1: Hello.
0: Salah ruai tu tadi neh. Okey, tak nguji baru.
1: Hello.
0: Salah ruai baru. Nguji baru.
1: Hello.
0: Okey, ya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai pakai ke Sarito.
0: Gerai neh. Yeah. Anak kesal lah puan. kita
1: nguji.
0: Nguji neh. Yeah. Okey, terima kasih puan laban studi nata gediri be konti WFM Sarito. Jadi hari ni stoi datai tadi hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nyak Hospital Miri.
0: Oh, Hospital Miri ni. Ya. Jadi berkeni gawak sari tu apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi tabuan darah dia ya laban bisi namanya orang kemerik darah ya ke. Selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okey, jadi puan kita ngai masuk jam nih. Lepas kita seminat bisi. Bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat ikungsi puan Sarito. Okey, jadi puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okey, sebenarnya aku merik selamat ngali hari ngai guys semua. Tabik basa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabuan darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tahu baka ke depada DJ tadi Shirley Sungai Wajan aku gawak bah hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kitai pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisa mai staff aku, kawan aku Josephine Chua, sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba Hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekaul ngau dikumai pengawak merik darah tadi. Ulih nuan nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita yang nerang ke nama pengawak kekat diatur setuai tu apuan.
1: Okey, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati dirempo, nak dipaksa. Jadi, pengawak merik darah tu kena nulung orang keberguna ke darah masa sidaya perlu. Jadi, pengawak merik darah tu bisa dipejalai ke hospital miri dia, bak tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak bak Boulevard bak Bintang Mall ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi, kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu, ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi, ngau kelalu baruh, ya boleh merik penanggul ngagai orang kemerik darahnya. So, jadi yang keempat, nanti semua tok mujur darah yang mana, nama cita ke... peningik darah yang mana, jadi kita akan nangkan ke, namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun, akan dikena oleh orang keberguna ke darah hilang.
0: Jadi tu tadi misi. Jadi bagi bakar ni penemu mensia mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
1: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup siro serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang keberguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya orang kenerima darahnya ulih nerima darah. Nadai cara bukai deh.
0: Ya betul.
1: Jadi ditok ku kak berkunci ngau kita data-data bak Hospital Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemerik darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau nyak tadi 1,605 nyak hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Ba tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3,879 ikut udah derma darah.
0: Oh, mayon eh.
1: Ya.
0: Kira ke murah hati orang merik darah tu teh.
1: Ya. Danya 616 ikutnya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
0: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayo ni bagi yang tadi misi.
1: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori, ya bisik A. Bisik empat bangsa kumpulan darah, ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
0: O ngau AB.
1: Ya, kita bisik empat kumpulan darah lah.
0: Bet penemu aku tadi di misi ni, darah O tu tentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
1: Ya.
0: Darah O tu aja ni.
1: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
0: Ikhlas.
1: Ya. Oh. Sidak ya boleh menderma ngaga A, B, AB.
0: Okay. Kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh? Aw jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi nak kan ketuk kita dekat berkongsi ke pasal hari pemerik darah sedunia. Jadi nama Rambai Jakob kau tau ke tema tahun 2006 serta aktiviti ke dekat diperjalai ke oleh tabung darah Hospital Miri tu tadi misi.
1: Okey, hari pemerik darah sedunia sudah dikebenar ke sida gerempung pengerai sedunia ianya WHO kenyau hari tahun 2005. Lalu sudah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia akan dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia merik darah nyelamat ke mensia nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak ia ke merik darah tau ngau sidak ia ke ngatur kimpian darah tau. So darah ke deberik tu ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ia aja, tapi oleh meningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasimia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ia oleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai dengan hari pemerik darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari minggu. Hari minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merik darah, ya ke bedau kalak merik darah, kak nguji merik darah, tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai ngalu kita penatai lah.
0: Ya. Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu ya ke telebak merik darah tu tadi kita tahu menatai di Boulevard Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat so tanya keempat tu misi uli misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uli tau ke layak merik darah tu.
1: Jadi syarat tu memang sudah ditetap ke, sikit sudah ditetap ke eh? Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat bila
0: betul.
1: Yang merik darah. Jadi antara syarat merik darah ianya okey kita merik dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita ikat merik darah kita mesti gerai kita ente uliah kita nak tahu tabian mayanya nak tahu batuk nak tahu rengak semua tai lah ya kesakitnya. Nombor dua berat badan kita, berat tubuh kita Mesti lebih daripada 45 kilo.
0: Oh, mesti lebih ne?
1: Ya, nanti baru renyak kita nak layak nak untuk merek darah ngagai orang. Mm-hmm. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisik pembenar bertulis hari apa yang ngawinai ngau penjaga sidak ya. So, ya ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai dutur maya ke meresanya entik bisik penyakit ka tau ke makai ubat kena tau maya kita ka merik darah. Laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah, kita nak tau makai ubatnya. Jadi site dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup ta bisik resiko tinggi bakal kawal seks sesama penempak. Tau ke sek rambang, tau ke ngenak dada. So, entik besik kita dipinta anang merik darah lah. So, orang tu memang sikit nak tau merik darah lah. So, maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merik darah ngagai orang. Ianya untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
0: Okay, hanya dinyak meh kriteria atau syarat kena nantu kesiko-sikonya layak kena merik darah ne misi atau sengapa ngaya tadi ngai ke ngejuang diri pu orang bukai gak sakit entah ne. Oh, jadi ke lima tu misi jadi pemerik darah nang diberi pengerja atau ke keistimewaan bakal boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh misi nerang ke tok ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tok.
1: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tok. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik neh. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class atau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisa kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu boleh nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya boleh nemu mayanya bila kita ngeceknya. Dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datang ngecek darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita sudah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisik sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen buat tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisik ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
0: Merik darah
1: nanti. Ya.
0: Oh. Jadi sebenarnya kita nampu baru untuk misi laban tu tadi baru mendengar aku bisa nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan aku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi yang minta lagu Dayang Bintang aku ya nama aku misi minta lagu tu ne
1: alaman ya berkonsepkan kita nyebutnya
0: Kita iman. Ya. Okay, jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
1: Ya.
0: Tiap hari.
1: Ya.
0: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
1: Bola nak. Ngendit ke kaki.
0: Ngendit ke kaki ne? Ya. Okay, jadi kita beri nanti lagu hari mawat diberi nama Dayang Bintang. Boleh kami di WFM Miri.

0: Ya, nampung baru Ranau cerita kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ne, BC Shelly tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawa tu tadi. Awak jadi nampung baru tu BC, jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga, baka kita tua tu tadi ne bersebut ke kategori darah tu tadi BC A B O ngau AB. Jadi bangsa darah ni ke pemandu di guna tu tadi misi.
1: Okey, jadi bakal ke kita nemu tadi aku bisik madah kita bisik empat bangsa kumpulan darah ianya bisik A, B, O, ngau AB. So, mayuh kita ngemuan darah O ditangkan ngau A, denya B, denya AB. Bakanya agak orang kesakit, orang ke mayuh masuk hospital ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ne.
1: Ya, orang kemerik darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang ne.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengelama darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen.
0: Tiga komponen.
1: Ya, satu ya ulih jadi sel darah merah. Okey. Kedua ya ulih jadi plasma. Ketiga ya ulih jadi platelet. Sitek biak darahnya kita ulih gagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampulah makmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk beku kan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ia ke tinyak lah, ia ke pemaduk pandak lah penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna belama lah. Ya.
0: Oh, jadi ia tu tadi nyemak mendak ngagai peminta darah ke dia tu. Ni penyuah sikut-sikut mensia oleh tampil merik darah tu tadi.
1: Orang ke oleh merik darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya oleh merik darah. 3 bulan sekali.
0: 3 tau, bulan sekali.
1: Ya, tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua. Satu ianya darah penuh maksud ya whole blood, darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita ngambil darah sidak ya ngena mesin. Tok semina ulih digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tu akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ka darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kita darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tu sidak itu ulih merik darah ngau suah agek lah daripada ya ke darah merah tadi.
0: Au. Jadi itu bekeni cara pihak luar atau kerapan bangsa gerumpung perintah atau ke company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah hospital miri ngau dini alai mensia mayuh oleh merik darah tu tadi misi.
1: Okey, kelebih lagi kami cukup temukan hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya, ulihnya di pengatur kempen merik darah bak palan tau ke komuniti di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatur aktiviti merik darah tau, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085-460-600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami yang Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke buat transfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri buat tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4. Jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4.15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11.15 pagi. So lemai ya pukul 2.15 ngagai pukul 4.15 lemai. Hari besar tau ke public holiday tabung darah nadai dibuka oh. Tapi kadang-kadang sidak ya tu bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitih ke jadual ke udah ditetapkan lah bakal kepada aku tadi kita boleh medak bala ataupun follow ba laman rasmi FB ianya tabung darah Hospital Miri. Dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami ba laman FB-nya
0: ba Facebook-nya pun
1: ya. Jadi sidak ya ke dia ba luar Miri peranak bermiri tu tapi dia berluar miri sidak ya penulia contohnya sidak ya berkucing ka bersibuk ka sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah sidak ya tahu ngagai hospital perintah uliah madah ke dirempo penderma bermiri tapi nak pulai ken ka menderma dia sidak ya ka pen diterima uliah. Orang uliah jadi ngagai sidak kena uliah merik darah tu pen sidak ya uliah menyebarkan madah pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita yang nemu, awak ke semua kita yang mantu orang ke berguna ke darah tu. So nah. Jadi aku minta lah kita buka laman FB ianya laman FB Tabung Darah Hospital Miri. Awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merik darah.
0: Jadi ke penudi ya Tomisi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor ungkup mensia mayu di luar dien kelebih lagi ngagai sidak ke dekatnya di pemerik darah ke terubah ya.
1: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sukuang ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayu ke lebih lagi sidak ke bebia ngambil ke sidak ya uliah ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela ukai sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali nanti sidak ya layak nanti sidak ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke terubah ya anang irau anang takut nguji pasti ke nitih ke kriteria pemerik darah kami ndang sigit nganti kita yang penting kita uliah nitih kriteria yang ke diberik tadinya.
0: Yeah. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine cua laban udah ngetak diri kira ke cukup mana program tu berik darah tu jujur aku marah ngenuan Missy aku sampai kalah tu
1: tahun-tahun tu
0: ya nanti nanti penangguh ke tahun tu kak nguji ke derma darah ni laban aku tu darah oh ga
1: ya mana
0: oh jadi nanti nanti penangguh mana meninggal angai janji dulu tang nanti tahun tu bisik bisik manis-manis ya. Okey, tak nguji ni ada madarane misi. Au. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisik jakut lalau kini ngagai bala peringa kita kelebih lagi sidak ya meri darah tu. Jakut okay. Lalau ah.
2: Okey. Yang penting
0: Oleh.
2: Yang penting hari 6 ngah hari Minggu tu kami bisik kempen demam darah ba Boulevard third floor, ba stage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tu boleh datailah ramai-ramai sokong kami campaign. And then yang yang penting ingat mesti makai makai mesti and then cukup tinuak cukup rehat.
0: Nya pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali dah gigi guys dua. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temu jua nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB yang tadi. Jadi laban bunyi ko misi tu tadi sidak ya agi meluk ke darah laban dia, kita boleh pada hospital Miri tu tentu mayu bala nganjun diri pu ke hospital. Okey okay. Jadi anguju ko program, terima kasih guys tuai. Jadi kita udah tu lagi kita dekat mulai kami di YFM Miri tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari Wat Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobas Robo, jadi aku untuk mengurusi Kesatuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Jika meri, selamat gawai bagi kita semua.

0: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku kemeri selamat lintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh ha!
3: Apu!

Ya, saya itu kena 11 hari bulan 6 2006. Sigi apakah selama dekat bergulai dengan pengeluar program hari Y Family saya itu balap ringa. Cuma kasih sekali lagi udah bergulai kami Y Family pukul 12 nyentuh ke dia tu. Jadi jam dia tu 33 minit, udah limpas satu kali hari ya balap ringa. Ngau kelebih lagi balap ringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Laban udah tinggal ke pesan bisik, udah tinggal ke pesan kat nebah lagu untuk DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi.

0: dua setengah tau ketemu lagi. Alaban sarito balap dinga kita di wife Mary nadai bisik program atau ketemuai ruai kita sarito. Alaban temuai agi begawai ne, agi berami sih di rumah panjai. Klip lagi balap dinga ti benuang pulai ke sarang jam kerja tu tentu ya bisik sekedar tu tadi panjai cuti sih ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita di tujuh kita sarito tu lagi ya. Jadi lekat kedua topik yang tadi malam dengar aku dah berfungsi ke program ke dekat diatur di Miri ianya program festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berengkah hari 19-21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedar nua kelingik mengering mengeri tu adakannya di fokus mayu macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami titau mata penatai temuaiannya festival gendang Sarawak pemegang pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki pemegang bisik festival budaya Tatu Ingzon pemegang pasar seni ngau pengumpul vintage pemegang bisik pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai jaku ari komuniti ungkup komuniti pengerami to ngeruk ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration jadi anak mai peluang ngasai ke pengericah pesta WAK atau ke pesta Wak Miri 2006 hari 19-21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama mengericah ke pengerami festival tu ya tentu yang mayu macam utai atau ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tahun lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkawal ngau penglikun rumah panjai tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Tapi bahasa ngagai semua bala peninga lebih lagi ngagai bala kediau bak rumah panjai musim kemarau tu apinya pungsuah ke nadai milih sapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi bajuta-juta ringgit lalu lenyau rumah halain dua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Dia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirut tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusia Malaysia begulai ngau YM Miri.
0: Jadi utatu lagi kita dekat berindang Siti Lagu Ari Heli ayahnya pelakon dipinta ayahnya cikup peringat kita Nilen Yan atau Ari terkena berindang arti diri ngau sapa-sapa kenglala Nilen Yan. Kita terus bergulai kami di YFM Miri.

Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyirut tu ariaku Marilyn Dina, anak Lisius, pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa FN

0: ayahnya Siti lagu hari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ne. Jadi udah tu lagi balap ringan sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo berkawal ngau main World Cup dekat inya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha inya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita meniang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Misi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: In anak jagan, aku salah siku Voice of Impact Ambassador hari Mr. La Queen International. Cakap lalau aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ngira bangsa, agama atau ke penatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Bulan baru, egonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan 7 we will start jet operation. Sila cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi sih macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita pun. Bulan 7 kita yang guna jet operation. Hari mari saya sempat juga Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Sedap yang kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes, starting next month. Menteri Lok ada siap, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapore aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf, Disney, Dharma. Mudah-mudahan ia menjadi reality.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, yeah, yeah, Siti lagu hari Gina Regina featuring Ferni Meniha. Anda kini ngai ke Pune ne munyiko leka lagu yang tadi nanti orang dah ngai kira ke Pune aja malam ringa. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ringa sebab kami di YFM ini dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne Titi atau ke Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya di pengerami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya di pengerami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di mui macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau pihak megap bisi 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemenang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Yang dikelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rioh Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anang mui peluang tu tanda hari bulan nuan 24 ngagi 26 hari bulan tujuh lalu ngau kami angin Rioh Oha 2026 dekat atur di Miri. Jadi nak berasai kita udah bulan 6 tu bala peringa gawai ke udah jadi nak berasai kita nyu bakal ke baru begawai kita ni jadi nyu nak berasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi saritu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatih hari di YFM Miri. Jadi sekali lagi gagal pala peninga di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jampat manah ne ngalaban tentunya lebih kelebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisi air jadi aku tu tadi bisi ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisi sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisi air laban di bidi tu bisi penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai BCI airnya. Oh, jadi lekak dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringan. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu. Kena ke lagu lama datang lagu di kerindu hati yang balap ringan kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an. Dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi, mulai kami di YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.

Ya, Siti lagu Wari Nur, Hidup Berambun Air Mata. Adik, jam ketuknya sino leka lagu sidane. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau miri nama tu tadi. Bisik penanggung dan air ni. Jadi kau kap unsi ke mimet info-info ke bisik diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Miki Pipe Besai berbatu tujuh jalan miri ke Bintulu dekat Belabuh kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis berpipe besai anggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau telekom Communication Sarawak, Datuk Seri Julaihi Nerawi madah ke kerja Miki Pipe-nya di pelabak berguna ke tempoh 24 jam. Lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu, anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah diperjalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Jadi anang irau malam peringat laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedar no udah disedia bakal di permai jaya bisiknya dia ke empat itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Jadi sekedap balan dua nyadung air megah udah ditaka ke nyengkawam berloji bersi air lambil ngau dua bukai. Jadi peneranti silik berkau ngau palan ke terjanggal ngau dua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimbah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke Nimbun tak ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu bunyi kaku berpun tadi pedih hagi nada air pedih hagi pedih hagi nada air hari nada nuan. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari balap peringat kita bakal kesari tu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecubah tu hari Alice Spencer ko ya. Selamat ngari DJ Brenda ko ya, selamat berjalan ke pengawal. Harap keseruran gerai hujan berpakut sebauh ditu. DJ minta tebah ke lagu hari Betty Bergetil. Hanya udah ditebah tadi ne Alice Spencer. Dikena merindang semua ke bisik ni ngah kelebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gerabai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koyak. Jadi tu hari Alice Spencer, terima kasih Alice Spencer. Jadi tu hari Juni Band, selamat ngari DJ, selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujut itu. Minta DJ masang lagu Ari Itamadian Saya Semaya Balang kedap merinang dirimpu ngau semua bala peningan Mi FM kaban Facebook bakal sosial manda Zilhani Banggi Mandu Doria Glonia biar mega jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni Band. Jadi ke sekali tu hari Hillary Jones kuya selamat ngelari hari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Nusan Bungai Pinang atik bisik lagi kuya kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidak bisik ninga kuya. Jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari tu lagu baru Ricky Nusan tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang dengar cau nanti nyemak bisik lagu Ricky kebukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya. Terima kasih Margaret, Margaret Seni Tok Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari Edi ne. Oh, jadi pemaga kita bisi peningat tu Boniface selamat ngelari DJ Tok Ari Robert G selamat ngelari selamat ngelari kuya selamat berjalan ke mengawak ngelari hari tu kuya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai.
kita dekat berpinang Siti lagu hari ini diberi nama Utai Orang. Okey, jadi terus pula kami di YFM Miri.

0: Idi utai orang dituju ngge sapa na sikop peninga kita idi titine. Ya antinya utai orang ni tadi bala peninga anangge kita nyo nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh ku tai orang malai bekenyau. Oh, okay, semina batuni bagagai ber radio aja bala peninga. Okay, jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mirai FM tu ari uka batch ku yang selamat ngintu ari gawai ku ya minta lagu. Minta lagu nama tu ni minta lagu pakai ari Kasmi ko ya kena merindang semua kami serumah nak pulai ngintu gawai au ko ya selamat ari habis gawai lalu suah kami serumah rumah unjah besh malangan lalu pada suah Felixson Megun ngau Louis ngalai ko ya pesan harap kesetuai belajar ngau mana selamat dah habis gawai au tu ari uka besh tu ke siti tu ari Alex Datamina ari rumah join yang selajar pentik barung ke Lili selamat ngelari DJ celap lindap udah mempuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati ari sandai kena merindang ini mid di selulap betung bulan pengrindu di batunia Ripin nyadang ngau Alexis David Biju ngau kebukai kebisik diri intai itu lalu pesan ke penuh dia pesan salam rindu salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani jadinya pesan dari Alex Delta Bina tu hari Boniface EP hari Selipin bakal tengah hari itu minta mutar ke lagu gawai hari Achan ngau swelin sakit gawai ya sikit udah sedia ke kami lagu tadi Boniface EP hanya di sebelah nampun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Diatu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisik nyedia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon demand. Download application RTM Click di atuk bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Kita lagu hari Achan Ngoswelin diberi nama Sakit Gawai. Ya tentu ya, kita ada pulai gawai. Nanti diperhati ke media ramah tu mayu orang pada sakit kuang pedih kuang ni bagang ni. Tentu ya pengrami gawai kira ke mayu mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayu kenangan manis kurang tu tadi neh. Kelebihan kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi dekat ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik di kirim tu balap dinga dekat baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai dekat ngatur pengrami ngiliang tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Dr. Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal kelalunya di aduan N76 di Marudi. Hanya di malamnya mega kita bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Hanya di garap ke bala-bala di Miri nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penerang tisili ya, kita tau terus gigak ke AP 019-673-3063 tau ke Florence 013-805-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega Ambala Beringa ianya di dekat tu PIPG SK Lepung Ajai dekat tu pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai buat sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Pengraminya mega dekat di penjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Andun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat neh. Kerindu ningal lagu Sima Tawil jadi sama-sama bela ngeratai ke pengawak ngiling tikai anjuran hari PPG SK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ya ngiling pitikai tu kita tau terus bertelepon ngagai Puan Lydia 019-802-9408 tau ke Puan Nanti 014-687-2029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta. Selamat ngalai hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami. Minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngelala kaban Facebook, WhatsApp sebarang alindu dia ngau di kesayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis, selamat hari, selamat tengah hari kau ya. Selamat berjalan ke pengawak Nuan di Konti. Minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan Lesap Baka Mimpi kena aku melindang kami serumah di Nangga Ulin A Ulin B Ulin C di Sungai Poi Kenawit ngau kaban Facebook WhatsApp ngau ke ngelala aku kau ya. Zilahani Mary Ubo Martin Dawa Tenggulin Sinon Edi menantu ngaucu aku di Sibu Jaya kami sebilik di Johor agak hanya aja Arab ke semua kita sama gerai. Terima kasih ya DJ sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff hari Batu Kawal hari Camp PGA Kucing, selamat hari DJ. Minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna ditujuan guys semua kawan Facebook kenglala dengan semua kemenangan radio Mir FM kengali hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Out. Jadi to hari Mary Jalo, selamat ngelah hari
Selamat berkonti. Gaya kami di Song Datuk Panas minta nombor main ke lagu Bujang Kalimantan Ari Malina Jara dituju ngagai semua balap ringa. Bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI, Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan, Ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okay.

Paca tu lagi out malam peringa laban nak ulih di Tebah Magang lagu peminta tu tadi petang nang acau tetap laban YFM dekat menina kita 24 jam jadi anang irau sekali terus boleh kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merenang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi Ari Josie Menti Berlaki Tumu. Nadek ko ngau ni bala peringa. Enti ati udah keran berlaki tumu me kita. Laban munyi kurang. Kita dah keran, kita dah seati segulai sejalai tadi alu berlaki tumu ni. Oh jadi aja ku tu ni begagai aja ni. Okey jadi terus pesan baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titi tu bala peringa. Pesan nuju kami serumah berumah jirum nanga ko ya merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama to Ari Andrew Ibi Auda to Ari Frankie G selamat lemai DJ minta DJ muta ke lagu patah tiang sukung tuju ngai siapa nya Frankie au jadi to Ari Madam Scarlet selamat ngeli hari selamat ngelebus hari gawat DJ Baji apo pama midi puji orang tengah hari tu assalam hari sibu nama berita orang sibu baru dah ngenatai ngemulai ke diri hari sibu gak aku tu tadi ne okey jadi to Ari Tyrant selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen boleh minta no masang ke lagu Bujang Kundasang pelabak aku hari Phoebe Chloe lagu Tempai Bisik tang nak ngacau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne. Okey, jadi tu hari Jelani selamat tengah hari DJ baru pulai tembuk ngajar minta DJ masang sebarang lagu biar mangga kita bisik hari Janang to Ari Lukas selamat ngali hari DJ minta tebah lagu Paul Erika Buyak Berpangan Ajak udahnya to Ari Misha selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu kena merindang kaban Titi engau kaban FB jadi ke Siti to ke Siti tu hari Semakau Semun minta nuan masang lagu ngena nuan ngenang nuan berai hari nai udahnya tu hari kebisinya par itu Josek Janting biar enggak bisik Elta Victor koyang hello DJ hello mengganggu-ganuan Elta Victor kita bisi DJ Shen udah meri gift tadi terima kasih DJ Shen jadi ku nguing ber Facebook Min FM Ari Mary Jalo Ujo selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawal Ari Suang di Tok Panas koyang minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara dituju ngari semua balap ringa. Tu udah dibaca aku tadi ni. Aku minta ampun Mary Jalo. Tu hari Roy Kwan selamat ngelari DJ serta semua peninggal YFM Iban Miri selamat berjalan ke pengawal Mayuah Muari. Kami berseri aman jam ke dia tu. Nedi tu hari Elin Empanit selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Elin Empanit. Tu hari bulan pegari selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih bulan pegari. Tu hari Nur Igat selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu aku di tempayan hari Richard Lee dikena merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu hari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperinang lagu peminta tok tadi ni. Jadi tok sitik lagu hari Linda. Sitik lagu hari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal ianya Winnie Albert dekat merindang ngau lagu ya aku ukai lolong. Jadi terus mula kami di YFM Miri.
1: Apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM Bak Frequency 95.7 FM. Segulai sejalan.

Ya, Siti Langguari, Winnie Albert, siko semi-finalist kena SCSJ tahun tu ilan eh. Ianya lagu Aku Ukai Lulung. Angau ke anda perasai jam kita ini dah setekat tu balap ninga. Jadi ku baca Siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka. Selamat ngelari ko ya. Selamat berjalan ke pengawat nuju nuan di konti. Tengah hari tu salam hari Sepital Limbang di Tuk Benung medak DJ Like FB YFM Miri minta nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan celak jari tua kena merindang kami benung gawak di Tuk DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber negeri Sembilan Din kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din Stanley Anthony ber Thailand Marina ber Sepital Kedah nak ku tinggal mega Peter ber Squaw lalu ngagai bala nak madik ya di Miri pihak mega tuai rumah Clarence Miran berpakan ibu ayah berlawas nama berita kita ku ya ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperinang semua ke ngali hari tu nuju nuan DJ terima kasih Bungai Cempaka jadi udah tu lagi kita dekat perinang Siti lagu ke minta lagu peminta di Bungai Cempaka akhirnya lagu celak jari tua. Jadi ke penudi tu udah dah tu lagi kita ada bergulai ke bergulai ngau kaban kita di YFM Iban di Kuching ngau bergulai ngau DJ Eni Bugan yenya DJ hari pengelola program bangsa Kenyah tu lagi okey. Jadi terima kasih malam ringan lama udah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tau ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merina kita ngau lagu ke pinta kita tu lagi jadi terus mulai kami mulai baru berawak minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru berawak minggu baru bye bye mumpu aku.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itah.

Saya lebih dan sayanglah Rahman telah lim ya. Lebih ani hati pejuang alam segmen tam. Segmen peji dahin kalau ha radio kayaan Miri FM peji dahik DJ Rin. Okey, nak laku sembara. Saya kena men DJ bau dalam ugeri hitam. Alam segmen tam alang unah loh menadi. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ala upah mau matuh men pukun puluh dua ateng pukun telah lebih. Okey, dan ni hati gata puluh ji dua bulan enam. Duman 2026 gata dapat. Lahu mengkeluar bakir-bakir kolang tengah kucing serian lundu himbau itam dang paen pejo peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.tusu ya. Lahu mengkeluar lang tengah Miri Marudi Telangusan Lemting apo tutoh asap tubau itam dang kelenghi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FMP 95.7 dahin FMP 90.0. Okey, dan apa menita malang teh unungai ha itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngajalah lupak di SWG G665 kHz. Lalu mai tam malang teh pun channel My TV itam dang peji kelenghi radio kayan tamani pakai channel My TV 70 ya. Okey, dan apa menita saya menita malang teh halam dale, hawang dale, mendale su ha. Lahu haino toto te itam dang peji kelenghi radio tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik ya. Mata man pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung daw. Lahu mengkelak bakai-bakai ko alang hipun hava itam dang peji ne klik ada hik ngejeloh live alang te ha pes radio kayan ya. Lahu mengkelak ada ne kunci dengah peji dahik ngejeloh pes radio kayan ya. Okey, lagu lang buka lah santa menari hati J lagu alang kenan tadan lagu sayulan. Biar pada aku kunci ano program tam dan ini aku sengkeri tam ngelarajaki kelenghi lagu alang kenan Caroline hati lagu bingo men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tidak ed ku alam ji grup. Tidak nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hundat tayi lubun akaun.
0: Ne, mang ima semasem skamer si anandu. Kami nongkrong melandangnya skamer kere ni.
1: Yo si, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akaun ku ni. Imbrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasi tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani, aku rasa aga kamu ku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka ku ikrasin utung di lah kun hana ku eti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo na aku laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kurin dah hadi. Pekuli konap, nusi na teh gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusi na ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ji hati ngelarah kerengi ji lagu ya. Okey, kerana hati tepat pukul telok 20 minit, aku senggeri itam tak inang kena ke ana program tam ngejar lo segmen tam hati segmen peji dahin kelok tam lebih ani. Okey, pukul telok junang naik tam senggeri peji hati kelengi surat dengar lahu man pukul telok 45 hati tam peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man pukul 40 minit hati dani gak terdapat aku senggeri tam hati alam segmen adat asan dan aku senggeri tam kelengi ji tekna dahin ji sape. Okey, lahu man pukul 4 junang na aku senggeri tam hati kelengi. Okey, si aku itam sempat ji alam dengah lebih alam pahamu man Radio Kayan Miri FM. Okey, lahu man pukul 4.45 hati tam peji alam surat dengah alang ne man hawang dale ya. Lahu man pukul 5 hati tam peji kelenghi dengah alang pahmo man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man itam alang kelenghi Radio Kayan tamani pakai lupak di FM Pitan puluh 5.2 sudahin FM Pitan puluh saya puan kusung. Lahu man itam alang kelenghi ngejeloh channel My TV Tusu ji kosong itan sepeji hinda lo baketam alam tedo kenyah ya. Tepat pukul 5 lebih. Bi menita melengkelingi radio kayaan pakai. Lupak di ji kosong 6.G dahin ji kosong ji puan tusu. Lalu menita melengkelingi ngejeloh radio online hati RTM klik. Lalu menita melengkelingi ngejeloh lasan tam HP radio kayaan. Itam sepeji ateng pukul 6 lebih. Okey, lahu hati menunin a tepat pukul 5 junang hati tam peji alam segmen hati dengah keli a. Okey, nonton a ano program tam matoh men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku senggeri tam papan jaki kelih lagu ala kenan hati kos hati lagu Berdiri Bulu Romaku. Okey, ani hana ngepnu penghakai bake tam. Hati Afian Mahyus alang pahmau alang nenyemau yang ngejaloh pes radio kayan barah hani mempawah Kalimantan Barat di jerin sayu lebih kata tab akhirnya kata dabi melu-melu ha ceria ti melu kerja ha. Okey, DJ lebih ni hati men baki alang teh ha radio kayan Miri FM ha hino tua te, lolok teh jaka ni jaka lebih ni jam melu-melu pagar ya. Lagu DJ Rin, lagu yang kena hati kos endang. Terima kasih. Saya kena menikah DJ, sayu mana hadui lebih kena ini ya. Okey, nana hati ngepnu pahakai bakih tam. Afian, menunin ayat itam pala pejang alam segmen tam, segmen surat dengar.

0: Accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent saya tidur. Baik orang kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintang min reh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kena tam dah.
1: Teh pelak daun.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alam

Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: Lahai-lahai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Teku je kering.
1: Nan, teim ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ku kelok ngepang celikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap ya tam labat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, dulu nama Adi Tampeji. Hati kelengih lagu Alang Kenan Ayu Komang Aurea. Hati lagu Tipang Alang Lan. Lalu lagu kedua Alang Kenan Dennis Lejau. Lagu Urip Hudik. Hati lagu nan kereni ugeritam. Hati tepat pukul telok 45 minit lebih. Okey, yang pantai pejauh dalam segmen tam lebih ni. Hati segmen lung alang jadi terdawa ni. Ini ku senggeri tam te payang jaki te inang. Kenung kakiok lun gaidau mina alang sang jadi alam dale tam khas Sarawak. Darah telah dah matuh mendani jima dahin duji hati peluji dua bulan peluh dua dahin peluh telah dah bulan 6 duman 2026 ya. Okey, info ni aku yang ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hak website na www.met.gov.my. Okey, dan ni hati gate pulu G do bulan 6 duman 2026. Ya hati gate dopat ya pedah jima di dah ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri Navan. Ya hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Dahin, Ha Betong. Lalu dah ke taga alam Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu pada lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Sarikai, Sibu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Dahin, Habintulu. Okey, pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Mukah, Pedah, Malam ya. Lahu kesudau dawani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak. Dani hati 22, kasi 10 G da bulan 6, Duman 2026. Okey, jima hati gak te pelu dua do bulan 6 duman 2026 hati gak te do lima pedah jima dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Dahin, Halimbang. Okey, lah dah kio taga alam Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Dahin, Hamiri. Okey, pedah lebih dah kio bahui belare minak sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Betong, Dahin, Hamukah, Pedah Levi ya. Malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan hati alam Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak jima 22 do bulan 6 duman 2026. Duji hati gak tek puluh telok do bulan 6 duman 2026 gak tek do 6. Pedah jima dah ke usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan nyati alam Dale Hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam Dale Hudik ya. Lahu pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam Dale Hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak darat telok daw matoh mendani cima dahin duji. Okey, kerana aku senggeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedo ni men unin ai tapala papan te lagu alang kenan Edo Dipa hati lagu Rofina Imang men itam lim.
1: Dewa ni pulu ji do bulan 6 duman pulupitan saya 22 Menteri Alang Teh Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Dato' Abdullah Ahmad Badawi upa jadi sistem api kelunan alang nyadri perintah pakai komputer Alang Teh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur. Sistem ini pakai alat mehadui api kelunan nyadri tersen dahin palet pakai hubung teknologi dahin miat kuri-kuri temeh hadi pembangunan alang anake ala kelunan alang nyadui haman dahin tuke. Ngajeloh hadui pakai sistem komputer ni lemnaan hadui alang guhang an daftar an mili dahin dang an rekod. Dah alang ake hadui dang nesak ake lima an hadui pakai borang mariang SPA 6 alang an rekod alam komputer. Data-data kelunan alang ake hadui sang aneme dahin an hinang dahin wati hadui mili kelunan alang nyadui sang anna ngioh pangake hadui alang te empayan dah sang anubui tengioh temu duga. Pulong hadui pakai komputer ni alang legah 2.2 juta ringgit. Ankinah dang na hadui Surhan Jaya teme dahin hali kubo hadui api kelunan nyadui halam perkhidmatan awam. Upangani ana petubun dalam duman lupitan 50 tusu. Dahin tek nak sistem ani hadui api kelunan nyadui tek do lang sangatang baya uputah dahin mele. Dahin hadui guhang deng an isi dahin ipet. Ngioh dahin permana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ala deng miat lebak hadui guhang alang angkinah deng nemetusah kelunan jinun hadui.

puna baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanup bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi

0: Ci hati kelengi lagu alang kenan Jowi. Mat hati lagu tugu aku hito kata lagu nan ugritam yang tikelan ni tepat pukul 4 lebih. Okey, pada aku ugritam hati pejolam segmen ngelarah jaki tam. Ini aku sengkunsi ji dengar tepat ji info menitam lim. Hati info alang Diamond Sibu ya, tino dahat do. Alang umunan ni hati 30 duman atang 65 duman. Enhan nangan jatai pelesak age. Hati pelasa kanser cervix ya. Ini jadang menglan perahanan lalau. Lahu tegur hadang menglan na alam peringkat alang unalo. Ini jadang mauk awang menkunan bangu. Hati menduktun lah. Winat ti jadang pubat keludahan ni lebih berkesan terlebih hayu. Okey, hati menupis kesihatan bahagian PKB Sibu. Hati ngejeloh ji surat alang dah usang. Kanser cervix ini hana jinaan perah alang unaloh alang metek dah doh halam Malaysia. Okey, hui men 65% doh lam lim dalih taman ni. Hati nusik tena plesak ageh hati alam darah telok duman bayar-bayar ane. Hapa plesak ageh ni endah sedia nusik tek bayan ya. Ha ami ha facility terpahangavan ageh pelita. Hati teka hang nan nu tavid ha doh ni duya tena plesa ni hati dah takut te palang ha eh ya lahu dah ni am te ipun pengjam te tuk guna nak tate plesa putung dumana ni. Okey, kudung kata tada dah halang sengga ataupun dah halang gak perah kanser sevik tapa kanser sevik ni hati te dah sang ni na nenyeliwan ya hati nusi hakira putung kira darah nenyeliwan ji alang kedua lehu hati jakat dan nenyeliwan ni kira kahum atau kahum dah ni musang ya lehu hati jakat dah peci dan hawan dah hati hati tek perah lehu tena musang jin an atak ni musang men naban tam doh ni di yani teguh ni musang hani tada nak perah ni kira gak kira tahap alang kira mengaklan kuna kalung dah ni ya. Hati nyo surat ni luhu barat hui men pitan 10% kes kanser cervix ni hana tavid hana gak pegai men virus papiloma manusia HPD yang hipung risiko alang bau. Okey, perkhidmatan hati plesak DNA HPV ni kerana anda hana nusi tebayan ha hino-hino tua klinik age alam daleh lalu ha klinik Nur Sejahtera Lembaga Penduduk Dahin Perbangunan Keluarga Negara LPPKN Alam Lim Dale. PKB Sibu hati nangen ja perah sevik ni hana jin an perah alang sed kira melai sang dah lawat dahin dang an pubat lalo tugu dah dang pesuk na ya. Okey, nana hati ji dengah alang ni men sibu ani usia men sibu tu aku sendiri basa ni kata aku senangan menitam lim tam doh alang sayo menitam alang teh ha dale hudika menitam alang teh ha hino to tante ya. Hati teguh teh hafah ala habah sehat teguh ala habah alang teh tena ala pesa ageh ha hino tua klinik kesehatan ta klinik ageh huina ha teh pala klinik ibu dan anak ya hati navin ani nusi teh bayan. Okey, nantuan hati ji info alang nai menakui kerana aku sengkritam hati pejuang alam segmen tam segmen ngelarah jaki.
1: Ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Saya masih ingat di situ sore. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar orang termasuk jalan daripada Miri ke Bukang. Kita saya masih ingat kalau masa tak tahu dia ada kan. Begitu kita pergi lah kita mengudik ke Lombok Sarawak hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta mula jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panai hingga ada nickname mungkin Long Lama Sit Lama lagi lama-lama jadi lama bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
3: Kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Juga mini convention center. Mana wang nak berbincang dengan biodiversity. Nya pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya. Dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya. Selain

0: Okey, no nama nanti tanpa cih hati kelengih lagu alang kena awan jiu lagu naik piyah ya tina lagu nanti. Kerini hati tepat pukul 42 minit. Okey, aku sengkeri hitam hati pala pecah alam segmen tam. Segmen adat aslan dina aku sengkeri hitam hati kelengih ji tekna alang kena inai urak bawang hati tekna laban lah humat unin apa pala pecah peci kelengih ji sape lasan alang kena Batisha Emmanuel ya.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Hello.

Bye.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena Monica Rin, saya lebih mani tamlim, pejidah aku nyang ngerung, halam dengan lebih, Radio Kayan, Miri F.

0: Okay na naman adi, tampaci, hati, kelenghi. Dengar lampah momen radio kayan Miri FM ya, yang tina tamdang peci alam segmen ini, te jaka alang pialan, te daujima. Okay, kerana hati tepat pukul 4.45, hati kuk senggeri tam, hati pecah alam segmen tam, segmen dengar alang neman hawang dale ya. Okey, dengar alang unalas aku si menitam hati ji dengar alang Neman Manila. Hati tidak te alam 45. Okey, si aku pasang lo hati te 40 tusul ong alang mate. Dahin te tolak puluh jil ong alang pade. Nam atu sayak puluh sayal ong alang ga. Men utana tegen alang ayan nati hati tusu pen saya magnitude alang mate pantai selatan Mindanao, Filipina te daw satu. Okey, ini dah obara alang Neman Majlis Pengurangan Dahin Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan NDRRMC Tedaupat. Okey, hati ini dah obara alang Neman NDRRMC ini. Hati tegan ini di una hati women 75,000 tulok atul ong huang amin hati apa women 4 kasi women tulok atu 46,000 kelunan dahin Hui 45,000 kunan bangu alang emtek ngawan melo ya. Dan hintek na hui men 22,600 amin alang tasa. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Neman Manila. Dengah alang kedua alang sengkusi menitam ji dengah alang bayaloh. Hati dengah alang Neman Sao Paulo. Hati tek dua laong alang matai tek ji laong alang gak. Bilun buat akasih bilun alang daop alang ne legak te dau telok de jakat dalo ni kaya dau te lekak ataupun madang mentenggara Brazil negeri Sao Paulo hati dau barang alang ne mendalo anggota bomba ya hati bilun ani dia kira mudan telok la ong jakat bilun ani ne legak jelang jiklap na vanha kliah atau jelang padang bilun Frank Miloyi Milekovic ya ha pasen mi Marilia ati doh bara alang mendaha alang kira gem hadui ha padang bilun ready for ati dol ong alang matai hang abananan dahin te jil ong ni dikira murip ya dang endaha geri te pubat ha uma perah alang jelang agensi penerbangan awam kebangsaan Brazil menglan bilun ini halahi pun kira status ni deng madang ya dahin endaha daftar alam rekod aeronautik dale. Kerana alam siasat kenunkah tabit bila nininda legak mendalok pihak berkuasa seladu Brazil. Okey, dan tuan hati dengan halang Neman Hawang dalam alam kusi man itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pelan te dao jima.
1: Apa andahin kayaan halam man peji dahin kelok utong do sayu melarang lo lih

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh ok, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
0: Eh Betty, lawat-lawat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoranan?
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jang em darana asum baju nak. Basem-basem gaya kelunaan kerana. Lebih nak daun ni uli

Okay, nuna naman adi hai tampeji hati kelengi lagu alang kena joli jengan nusik kuis sawi ya tidak lagu nang kritam kerani hati tepat pukul 4:54 minit. Okay, hati tepat pukul 5 lebih naik tamsang pecah peji kelengi dengar lebih alang pahmau men angka sepuri Kuala Lumpur ya lahu menitam alang kelengi radio kayan Miri FM mani ngejeloh lupak di 75.7 dahin pitan puluh saya pen kusun hom menitam alang kelengi ngejeloh My TV tu suji kusung itam sampai jidahin dalam teledio kenya bi mengkelo alang kelenghing radio kayana ni pakai FMG kusung 6 pen jidahin FMG kusung G pen tusu lalu menitam alang kelenghing ngejeloh radio online penjidahin alang ngejeloh page radio kayana itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku senggeritam hati ngelarah jaki kelenghing lagu alang kenan kayan mampan hati lagu tam kayan men itam lim.

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini siuk puluk ca atau bulan 6 2026. Pekuak ngantau ke pad. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM, pemung nganake Paulin Lenik. Dua projek medeng sekolah yang dalam nilai pengaduk cato juta ligit lepek siap kak dale bahagian Bintulu. Projek ia ida medeng ina na sekolah menengah kebangsaan SMK Samalaju ngan sekolah kebangsaan XK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung Kuma, projek sekolah mading ya ida medeng ina dalam bernilai 5 atau 70 juta ligit ina. Sekolah ida lengkap kuun 36 bilik darjah, 24 unit kuartas guru, 2 blok asrama ngan kadok-kadok kemudahan ya ca. Dalam binapa, projek SK Orang Kaya Muhammad ia bernilai dalam 42.7 juta ligit ia ken ida medeng ka tapak ia mading ngan kadok-kadok kemudahan moden ngan ukok belajan ia kondusif. Majlis penyerahan kedua-dua projek ina cin Kementerian Pendidikan kejadi ka SK Orang Kaya Muhammad Bintulu nyapdai. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau 1 nakini buka awang pengajian Form 6 olepa 60 uman sekolah ina lepek buka. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin naat isek puyan ini sukat menguat laa akses pendidikan kak dale luar bandar. Ini pernah awang yak tiga kuma anak sekolah cin SMK Julau 1 ngan SMK Julau 2 apan sukat temetuk sekolah kak peringkat POM 6. Ading dai anak sekolah cin 2 sekolah ini temetuk sekolah POM 6 kak SMK Meradong. Ini pe nak cabaran kuabaan kos ngan logistik kuma anak sekolah ngan we amaida pakai pita belanja. Dato' Roland Duat tai naat pian pulo ayah usah anak sekolah POM 6 kak sekolah ina nyap dai. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA nak zakat dalam pengaduk ca juta ligit bagi uman 2025 kuma tabung Baitumal Sarawak TBS. Pengurus Biok BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari lepek nak cek ina kuma yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Puyan ina ida tika kompleks Sri Pertiwi Kak Kuching ngan disaksikan Cin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. BDA bada zakat ina ngebadak ca komitmen ya berterusan cin pihak ida keneng tanggungjawab sosial ngan kesejahteraan kelunan kadok. Carnival Gawai Redeems 2026 platform inana nak biok tiga tawai kuma pengenjai Cin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg uben pagat nyukung pembangunan komuniti Bidayuh. Pengerusi penganjur Datuk Peter Nansian Ngusi kuma Carnival Liwai ini ia enggin tema A Tribute, Honor and Legacy for the People. Ini pecah penghargaan kuma premier uban kadok lepek menyumbang ngan nyukung kuma pembangunan infrastruktur, peluang ekonomi ngan pemerkasaan komuniti Bidayuh. Carnival yakkan pasat cin polok 6 pabek puluh ayah bulan 7 ini ngan pekiok pekadok kelunan. Lema ibu usah kelunan kadok yak tenat Carnival ina. Kadok puyan kandidatis yo karnival ini kuabaan persembahan kebudayaan main asen ngan pidajuan-juan penguman. dalam bina apa, Majlis Makan Malam Gala dengan Premier akan dati siok puluh ayah bulan 7 kat Bidayuh Cultural Village Bau. Ilu pekuat dengar, ngelinga dengar cinta lidio kenya. Polis Lubuk Antu naan dua usah laki yak un barang terlarang inana dadah. Polis nakap ida dua inana kak kilometer telupulo jalan lama Sri Aman Sarike abek cok cin engkelili. Kuabaan dau isiu cin ibu pejabat polis daerah Lubuk Antu ida dua ina dalam umun 27 uman ngan 47 uman. Polis lepek tahan pat plastik yaun bute kristal ida syaki dadah jenis sabu ngan pekiok bat dalam telu puen ayah pian gram. Ida lepek cek Sungai Sengit ida dua apa positif dadah. Causa mida dua ina un reput jenayah pasan kes dadah cin ading day. Kes ini ida siasat kendak Seksyen Polok 2 kurungan 2 ngan Seksyen Polok 5 kurungan C kurungan A Akta Dadah Berbahaya Polok Pian 52. Ina tua dengar tau ini, dengar lepas sediak kuun Rosita Ampong Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usai tali dia kenya Miru FM. Selama sembak ngan penok ku undenga. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

salam pemong kejai, salam tiga tawai kumamong ya. Ngelinga tali dia kenya Miri FM toy ni pemong kejai ngenake lenik ka useh tali dia kenya ya. Kenya lamai kem ya ngelinga. Kak tali dia kenya toy ni no denga. Ya no harap ikam on tiga sae tiga batung pagat manyi tua dalam ini no puyan kem ya kumai kem ya. Ulek kerja apa ya tiga-tiga ketengah mulai ikam dalam asat kem teule harap ikam abe ngan keadaan ya tiga ngan selamat ka amin ya pemungan dia panakem dia anak pe amai ya to ini polok ca to bulan 6 2026 pekuak ngan tepat ya ya ini na ilu pesek ke jamek ke telu kat tali dia kenya kena biok tiga tawai ko mai kam ya pemong kejaya ngan akek cin pukun telu pabek pukun ya kelemah ini ya tiga tawai ban pagar nyokong ilu ka use tali dia kenya to ini ya kina nakek ke kusi pasen tuk dengar awang ko mai lu dengar awang ka dale ilu miri dengar awang ik kenggin ku mai lu cin jabatan meteorologi Malaysia inana dengar awang ka miri to ini taup ini abi on hujan ne sedengar awang ka dale miri taup ini abi on hujan dengar awang ka dale marudi kata taup ini on bayu begilat ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko ine sedengar awang ka dale marudi kak dale lutenat kak dale telangusan. Kak dale telangusan kata taup ini on bayu bagilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ya naise gaya awang kak dale telangusan. Lutenat kak dale belaga. Kak dale belaga kata taup ini on bayu bagilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko inaise dengar awang kak dale lumiri marudi telangusan ngan belaga kak belaga marudi ngan telangusan taup tena on hujan kak ca dua uko ya naise gaya awang kumai kem ya dalam asat ni kak naik abak ka tak daya ka na tiga asat kem ban on hujan ini lebih sen ka dalem bi hujan ini na tiga ka te asat kem ya yen pe paja ale yen pelaju ale gin kereta ya ini sedengar awang ya ke kusi kumailu kata tawap ini ya ke gin cin jawatan meteorologi Malaysia kumailu. Okey, keke pesalau ikam lah kena kake kusi dengar-dengar ko mailu kat tali dia kenya ya. Ayen te kembi-kembi. Tetap pemong kejai ya madung pesalau ngan nakek kat tali dia kenya kini.

Ya, nanai lu baru ngelinga, ngelinga taklimat. Ngelinga taklimat krisis bekalan global ya, ina kengginjin. Yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nazir ya, Menteri Ekonomi. Ya. Ilu-ilu pemung kejai ke usia tali dua kenyam. Pabek ke pukul 6 kita tahu. Pia kurang cin setengah jam ilu lah. Pemung ke usia tali dua kenyam. Tau ini. Ya nak kena nak. Ikam ya lo ngelinga. Ngelinga tali dua kenyam. Kita tahu ini. Ya kenya lama ikam. Ya harap ikam on. Denak dah salau. Ngening. Dah lupi siu ka tali dua kenyam. Ya kena nak dalam ini nak kemti. Ya ke. Pasal lo ilu kan belian ya. Oh lepai ni.

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Ya, senganak lo pemung kejaya ke usia tadi dia kenyah pemung anaknya. Lenik kini, ya, pabek kena lu kurang 45 minit lalu ke pemung kejaya ke usia tadi dia kenyah, ya. Kina nak ke kusi ca dengar buat pasal untuk puyan ni detik kat miri ini nana gayang baik pulih paip utama ya caibu cato mm kaida ya ida ngeladok lah alam ini dalam pengajo lemah jam ya ini ca dengar pasal untuk kerja baik pulih paip utama ya ida ngeladok lah dalam tempoh lemah jam ya Sarawak kuata ngebadak ca dengar kata tahap ini ada nana gayang baik pulih ini ya idakti ke batu tujuh jalan miri bintulu ida perlu nambah masa ina dalam lima jam lah ben ini ben puyan ini day ben uyan hujan yang kasar ini hujan yang kasar kejadi cinta op day pabek tading bam ni ada ida menjejaskan puyan dan gayang baik pulih ina ya ida jangka paip ina ida lepek siap ida jangka siap dalam pukun puluk taup ini ya ida badak dengar dalam pukun puluk taup ini baru ya ida siap lepek ti baik pulih ina jadi pedenak nah mong kelunan kado ya terkesan kelunan kado ya terjejas kun abe on sungai dalam kudak-kudak jam ini ya pernah tawai ya alus bayang apan puyan ini gayang ida tiga paip ina panda sukat neti ngan tiga lus bayang apan awang petiga apan ida pesukat tiga yang ida tanpa un inu ya ngacau ida lah lus bayang apan dalau pida lepak dek dalau pilu un sungai kak dale yang terjejas ini ya dalam pekina apa lurik tangki kok ban pengalai lurik tangki un sedia ka uko-uko ya lepak ida netapkan na ikam ya perlu sungai ikam ya abiun sungai ka amin ya ikam be cukup sungai ikam boleh tai ka palak tangki-tangki sungai ya pengak ka uko-uko ya lepak sedia ikam boleh talak sungai sementara pengak kena sungai paip kem nai lewat kuat pengalai lah. Okey, nai se dengar buat pasal untuk sungai baik pulih paip ya detik ka miri dalam kuda-kuda jam ya lapak lapa ya. Nai se cak dengar buat dekat kursi kumai lu. Ya, yang terkembi-kembi lo pemung kejaya ke usia tali dia kenyap pada pukul 6 katai tahap ini. Yakin anak ke pesan lo ikam lah dengan belian ya. Oh, lepai ni.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Ya, Nana, belian-belian ke metit ku mai lu pakai pesan loi ke ngelingat tali dia kenyak kata tahap ini. Ya, ke metuk lah baca message ya. Naik ke Facebook tali dia tu ini, Nana message Jin. Syekh Kugan ya, sabai Syekh Kugan dawa. Shalom, selamat tetap di jenik. Semoga magat selalu tetap semangat dengan Tuhan memberkati. Tika tawai ku mai ko, ya ikam ya katanya tanak di pagi na yang ngelinga. Tali dia kenya tu ini selamat pemungka jai. Tika tawai ben pagat nyukung ilu ka usia tali dia kenya ya. Kami pikam ngelinga ilu ka tanak di pa, ka tanak Kalimantan. Ya, ka awang dale pa, ya tika tawai na bio. Tiga tawai kuma ikemong ya kuma ikem ya pena love nak like kuma ilu kat tali dia kini ya Petrus Wan, Miri Uru, Betty Bilong, Jessica Bulan, Paulus Lahang, Sabina Lunga, Lawrence Ngau, Juliana Asong, Hilda Apoy, Joanne Bulan, Moni Monica, Baong Seling, Liana J. Anyi, Dublin K. Baja, Nyurang Tingai, Clement Cheng, dan Ross Angel Peter, dan Mung, kumaikam, ya lepek. Siapa, kumaikam, tiga tawai kumaikam, apa ini, caca, ja tanda ikam support ikam nak sokongan kumai luka tali dia kenya singgat-singgat tau ya iluka nop pasaloi kam singgat-singgat tau cin pukun telu pabek pukun enam kata tau pia kok mengalai kam boleh ngelinga ka Facebook live ikam boleh ngelinga ka RTM klik cin pukun lima pabek pukun enam kata tau ngan binapi kam boleh ngelinga ka siaran pengalai cin pian puluh lima poin ca FM pian puluh lima poin tujuh FM ngan binabi kan boleh ngelinga ka pian puluh ayah poin kosong FM ya nai se uko ikam boleh ngelinga ilu ka radio ngan kalau ikam ka ya awang dale ka cok ka ka tanah Kalimantan ikam boleh ngelinga pakai Facebook live ilu ka tali dia kenya Miri FM ya tika tawa iban pakar nyukong ilu ya kinana sengenak ke ya ambil pemajuk lah ilu pemung kejaya ke usia kini ya dalam kurang cin lima minit lah ilu ke kejaya lah dalam pekin apa ya dalam kurang-kurang minit ini akik ke kurang minit lah tepat panak pemung kejaya ke usia tali dia kenya ya kena tepat petat akiknya lesau ilu ke salat disung ya ilai dan belian-belian ya kek bersempat metit kumai lu ya harap ayan ala kimat kidi ya mungkin nak kek bersempat metit kidi ben on be on ko ko na celiwai plah kek metit kumai lu ya ayan te lek yut kimat nambah be klok ne pala akek plah ayan be pulo yut tawa ya nela sau cina ke ya nambah ilu ke pas ilu ke petegok lah kat jam ya sama ka dengan akek lo ngan akek lo pa nambam ya cin pukun telu pabe ke pukun nem ketai taup ya pagat manyi kumai lumong ya kena tepat petat nah aki kemetit lah cablian pakai pesalo tepat tai ke tat ilu ke jam ya ngebayak lan ini ya pagat manyi kumai lumong jaga agat ngenudip lu tiga lu kang ilu serpe pagat manyi manyi kumai ilumong ke kembi-kembi pilu on ya dalam pengudip lu. Ya pukul 6 na ilu ke ngelinga lah cin YFM imban ya, imban kucing. Ya kena nak ke peta cin tali dia kenyata ni kena ke peta ke pesalo ikam ngan belian ya ngebayat lan ini. Bye bye.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang Sarito hari 11 hari bulan 6 2026. Bergulai baru aku di Sadari Limbang Belaboro dia tunjuk tagi pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita semampai bergulai aku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh tagi pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang Sarito hujan ya, di lemai hujan, dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Dan bila dininya kita laban pelabak aku di kawasan-kawasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi kita ke benar berdat berjalai alun. Ya. Okey, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat merindang kita ngal lagu-lagu ke udah di tusun aku ke lemah itu lalu pihak bagang lansas kita berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi ngal sekedar pesan barat ke bisik dia nyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu keterubah, lagu dari Betty Bawang. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapan sepiak kita hanya tadi benung geram, kini benung bisi api tuai kita benung deriban, nang bergetil-getil, ngai salah getil lagi nih. Hanya di tusun program kita bakal selama pendengar, hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintulu begulai ngau DJ Yon atau ke DJ Seron udahnya bakal selama kita terus berperindang lagu-lagu ke dah tutusun aku unik aku tadi lalu pemega lansak sekedar berita ke bisinya di Limbang lebih lagi lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisa ningat ke berita lemai ke di tabut terus hari YFM di Kuching jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya, lagu Hari Data Dara Tampun Puji. Munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peningah ke penuh menggulai dengan kita ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak hello why. Jadi berita keterubah ke dikongsi kaku ianya berkawul dengan program jualan Rahmah Madani mindahkin kita ke dekat diatur bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ke diatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai auknya palan keterubah duar ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kita jadi bari ke sebakan megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tua rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya 3 itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kita ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau bak kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur bak tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita kepenudi ke dipengungsi kaku bak awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi main macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang KWSP air account mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datai kita tentu ke mic card pengelala kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke telepon bincang kita au nyak berkawal ngau program outreach ke dekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru bak Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelmai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipukusi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peninggal megak selamat mendiang ke kami. Okey, mumpuk dulu aku dua.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansas kena berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dia tahu kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperindah peningan semua ngau Siti lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu lagu hari Isali.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai ingau saup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6.

Jadi PM ke berita mana ke peningan semua kelebih lagi kita ke dia di Bedamit atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin jadi minggu ini lah ianya pengawal atau ke pesta Bedamit dekat diatur ya jadi ngagi kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbang ke pesta Bedamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai dewan terbuka nangga Bedamit. Ya, jadi kita tahu telefon ngagai penerang kesila kita tahu telefon ngagai Encik Anthony Runggah 014-701-5457. Jadi harap ke kitanya tadi siapa ke dulu nyamai di layan dulu. Oh, jadi harap ke kitanya tadi ndak muai masan. Kita tahu terus telefon ngagai Anthony Runggah balu warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main tu leh ya, lemai kutong kaya bisa pengap bukai. Okey, jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pemisik kita ke lebih lagi dekat berami pesta Bedamit tahun tu.

Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Ya, lagu Ari True Force Band Mbak Antara ngujung ke jam kita pukul 6:38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal ngau program atau ke programi ke dekat diatur munyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit nanggam nami Limbang. Jadi pian mega mai pengawal ke dekat diatur hanya peket ke bisi diatur hanya peket buat laju peket
1: dame unger
0: unger unger peket Kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan aku tahu ke kita daftar dengan aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit karaoke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pian mega kelimpah harinya bisi diatur pekit bertabuh pekit futsal pekit batata tali pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperindang diatur sepanggau tak ke mandang ke main asal tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di Perindang dengan penyanyi Adrian Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di Perindang dengan Lucy M. Yang tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimbang dengan pesta bernamit 2026 Melabur hari 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ketemu janji kita hari. Kita ke rindu ke pengawal pesta menamir tau sampah datai ke lebih gig. Kita ke dia di Limbang tau ke dini-dini duar ke boleh datai maya tu ilang.

0: Okay.
1: Ya, lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua, lagu dari Zack Kevin, Tinggal Pengingat. Gemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik dianjur kita ke lemai untuk pendengar semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak dana menjadi ia udah nadai ba hospital Kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sengai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggak hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan kengelala niang datai merik basa ke penudi negai niang ba dini nur diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan Gesbesta Nakana belum ke 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sida ya datai bab pengawak sida ya kena hari 5/19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetas ulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetas ulit jadi pengawak tu dekat diatur berumah gindan anak manca berkena sebuti penerang kesiliat kita tak bertanya berlumur 0148832045 korolain anak gindan ini tadi pesan kedua kesempati baca aku ke sekali itu kita terus berperindang peningan semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebab kita ingat ke program Jakob Sepama. Lalu bisik peningat tu tadi ngelara aku nama kebuah sedok-sedok. Nulis tanya, nulis dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air lalu berdau nama tu lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Berapa hari tu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. Bunyi ke kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci ngaku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pergi megang kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petua ngasuh baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetu sedauknya. Dia tu pun sedau. Lepas aku tu nak boleh ditegang. Mereka aku jaga nyak kak pun sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat ningat ke program Jakob Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merinang kita dengan Siti Lagu ke bisik di tak sikup peningat live TikTok aku. Simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: y aku sempat moto ne. Ni ni menangki atau belapa ko? Mana ni aku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, benung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia?
1: Aw ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, lagi bergulai engkau aku ke Lemai Toba Jaku Sempama, tusun ti kedua peningah. Jadi, tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali itu, ianya bakal ubung nitih ke Jarum. Reti Sempama itu nanti kita ke berjahit dengan Jarum, dan amat benar ubung sigi nitih ke Jarum, bakanya megak ngegai orang ke engai ngelanggar penemu, engkau ada sida ketuai, mana lagi gak nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar, kelebih lagi buat pengawal kita ke ngaduk ke pemansang buat menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu, ianya bakanya ga aku tunadai tentu mayo Jaku kak pendak baka Jarum niti aku buang pemaik kita ketuai. Mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai, laban kitanya dulu nemu tai segi kenyau rimit subak nak kalak mana.

0: Tak penemu orang ketua. Ini tadi jaku sempama kita kedua. Jadi nak tu dulu kita bergulai jaku sempama. Jadi bertemu baru minggu baru engkau jaku sempama ia ke bukai di perkunsi kaku baka ke lemai tu.
1: Ni ke jaku sempama tu ne. Ni mana ke atau apa kau? Mana jaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni matai agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Yang tadi peningat semua lagu hari Gwen Sanggup Aku ngujung kejam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi ngelansak sekedar pengerami atau ke pekit ke bisa diatur berselimba hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu inya pekit batak tali ke dekat diatur inya 20 hari bulan 6-2026 hari 6 pukul 8 pagi bar dewan terbuka dengan berdamit gau yuran penyertaan RM50 city team. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke siti pasukan diguluk 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampa berat sida itu siti tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipinta ngena kasa sukan ti engkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fevian 0148820610, Cikgu Robert 0107973818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi ba rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali berselimbai ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6-2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching lemai hari 4/11/2006 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekatnya di menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekatnya di ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngau pengawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya maga dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngau pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Ia madah ke pemujurnya maga ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngau ngulu keubah industri ngau ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Ngau Industri, Palan Ubah Industri keempat Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Ngau Pemekuah Industri Kebekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawak ndur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawak muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar, hub karbon ngau hidrogen Sarawak, simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawak TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi, ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup berguna dikena ngetan ke penuduh Sarawak tinya di menua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari temuka peluang meranak ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikena nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju nyadi kerenggat keterubah dalam program ngemansang ke rail di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu, genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut ti bersepadu. Pemansang industri kejemaila nyaunda agi berpanggai bak perengkah guna ti sama ngati kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ke tenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapkah pemansang tiba sepadunya oleh nyau pengangkat ke Bintulu nyari sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bagenturung ASEAN. Pemayuh orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3 ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 sekurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madah ke penyampau ti nambah 1% nya megak udah mulai ke baru pemayuran kena ada batang pengawak di kerja maya bulan 10 tahun siti tu kemari.
Chief Statistician Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayung rakyat ke bisi batang pengawal di kerja udah nambah ngagai 16.82 juta iku enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pengerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipak ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. UPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benung ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jampar lagi. Sekedar langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi SIDA, JKR Sarawak madah ke pengawal meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gaya hari ngautai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena, nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawal ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalai ke. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. UPS Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke penyawa orang tenguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai ba empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur UPS Custom Sarawak, Dato' Norizan Yahya, madah ke bawah operasi ngenyetuk ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas sehingga barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri, kalai ungkus barang gau cukai nya di pelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang kederampas ba empat operasi itu di pelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinjeng kaum ungkus duti gau cukai. Berbangunnya UPS Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak Mega udah muntan ke pengau orang kenguji Mike Ganja ngena cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke ba empat operasi ke berbeda antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ekor lelaki raya menutumpu megak udah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah hari tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir kena akta dadah berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional ngau Republic Czech ke dulu subak James Chua nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyawab ngelati ke pelan pemansang timpo panjai Smash 20-30 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia ti nyulut bak main badminton. Ia madah ke penelebak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum tu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republic Czech. Laban tinya diketuai jurulatih diaya dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke bisi pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum hujung ke berita kelima itu tu batang berita baru. Sarawak jadi menua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia.
Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Custom Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang nak berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, dari Bilik Berita, Artem Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Dia tu kita pula baru dengar ke YFM Limbang, Bergulai Engkau Dominic. Terus ke YFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditemu terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
3: Dina meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Dame un grr.
5: Un qué?
4: Un grr.
5: Un qué? Un qué?
4: Un grr.
6: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
7: Kami bisi program jakok sempama.
6: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
7: Bisi mega program randau pengarai ingau saup ari upis pengarai lima.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Saya megak ngagak kita ke munyi kaku tadi di rantau Jalai Laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi bintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peninggal tu tadi madah ke dini-dini indor bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya Laban dia tahu musim hujan ya Laban nanti pagi ya panas nya tengah hari muak ke tengah hari nya muak ke ngali hari ya nya berbalik nya hujan jadi ngarap ke kita tadi nanti boleh ya beka kita ke berambil kanak sekolah pagi lah tadi anak ngemaik motosikal baik main kereta Laban aku selalu nanti selalu ngena motosikal tengah hari nya hujan nya basah ke Laban hujan lah jadi harap ke kita semampai jaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjai hari ya.

Lalu macam sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juana Gira, anak Rika Wong sekarang, madaka pesan ngetah sulit yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6, 13 bulan 6, 2026. Lalu pengawal nyuak kentabalu megak hari ti sama pukul 8 pagi jalai semayang bar rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar melayan kengelala berangan dua bar rumah nangan sekarang dua bar rumah teluk Sebuyau Langkong tiga bar rumah Tisak dua bar rumah Remai Lidong empat bar rumah Tekalong dua bar rumah Lipat tiga bar rumah Kejemut Tembung dua bar rumah Tabut dua bar rumah Kubal enam bar rumah sepanjang jalan Lidong Buyong tiga bar rumah Tanjung sekarang skem sekarang isu Bangat Tebarung api begak Bintulu Sungai Segan skem B Meradung Bukit Sangau Rirang Seri Aman Putar Kucing Sibu Kenawit Miring Gau di Johor serta kabar melayan ke Bukai Kengelalan yang kedua enam buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi nguan ulit malam hari 5-12-6-2026 lalu ulit di kertas pagi 13-6-2026 lalu pengawak nyuak kentabalu. Jadi bala ke dekat bertanya ngau siliak kita tahu telefon dengan Gairos anak kedua 0198775201. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat data dari Catherine Pura anak anak ada ke Indaya Rebecca Ingkiat anak Lasso atau ke Indaya Siman udah nadai 1996-2026 jadi niang dekat di Sengai barumah anak ya barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunjuk gaban belayan di Sungai Sengkabang dua barumah belasuk dua barumah Melika dua barumah Sungai Babi dua barumah Setapang lima barumah Puyut dua bar rumah Sebatang dua bar rumah Bred dua bar rumah Muam dua bar rumah Ridan dua bar rumah Muam dua bar rumah Sungai Pasir dua bar rumah Sungai Selejau dua tiga bar rumah Ngau kebam layan ke bukanya Diniang Rebika Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjuang 11/6/2026 bak pendam udah di anjung sehari itu tadinya tadi pesan ke bisik di bacaku bakal ke sekali itu.

0: Nama non ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: nama non ngingjet ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Hanya tadi peningan semua sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama nadai ke baru ngunjung ke jam kita pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansa paket ke BC DR Tour berserimbang dengan pesta bernamit tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026 bah Dewan Terbuka Nangang bernamit pukul 7.30 malam diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ingat kita ke Indo Dara kita tahu nganyo nama bak paket tau kita tahu daftar bak pernah silap kita tahu telefon ngagai Encik Joel bak Puan Ani Dindang ngau Puan Agnes Undip ya. Jadi hadiah ke pemadu mana ngagai kita ke menang bab Kumang tu inya hadiah Kumang RM3,000 tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai lalu luluang RM2,500 tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke pukai lalu selinggar matahari RM1,500 trofi selampai sertifikat bunga jari ngau hadiah ke pukai lalu saguati tempat keempat ke 10 RM500 ngau sertifikat. Jadi kagai kita ke darah-darah di Limbang ni tu ada salah nganyo nama ba nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekang gau Pukit Kumang gawai Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka ngi semua Indo Dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban paket tu terbuka ngagai 10 pemikir aja udah nembuk ke pelajar batika sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM maya berpaket semua pemikir dipinta ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang main asal Iban peninggi pemekit 150 cm ke atas bayar masuk pekit RM50 sikok lalu duit ndak dipulai kantin ndak datang ke berpekit lalu ke sembilan induk dara ti udah boleh gelar kumang gawai ndak tahu ngau masuk pekit tu rengat keterubah dekat dia tu badewan terbuka nangam damit kena 19/6/2026 pukul 8.30 pagi dikena ngigak kumang pelanek jari barenggak ketubah semua pemekit dibinta ngena baju t-shirt celum panjut panjai jeans ngau kasut tumit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih hari 3 inci nah. Jadi komiti pekit kumang gawai sempena tau ke selimai ke bersama namit 2026 bisik kuasa ngubah nak tau ke nukar sebarang atau tau ke hari bulan palan luar ngatur pekit bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara tau ke penanggul kena disadang bisik jadi jadi komiti pekit kumang nak nanggung belanja dikena masuk pekit tu buat ungkus sendiri ke ngepan pemakai alain dua dia ngau tambang main pekit jadi semua tai di ti berkawal ngau pekit tu nang sigi tanggung sidak pemekit mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerigister diri masa paket tu dekat ditutup kena 14. Ha, dengar 14/6/2026 pukul 6 lemah jadi komiti dan terima pemekit dekat ngerigister diri hari SMS tau ke WhatsApp. Yang tadi berkawal dengan paket kumang berserimbang dengan pesta bendamit 2026 ke bisik dia tu nak lama lagi hari dia tu.

Lalu Pian Megah atau Siti Megah pekit ke dekat diatur Basri main dengan pesta bernamit yang kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Megah 2006 gelanggang futsal menamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agiteri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nanti kita ini Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran pencetan RM120 sebuah pasukan jadi PM Megah ngegai kita ke bisik tim bertabuh kita tahu nganyung nama tim kita berselimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai bah dewan terbuka dengan menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelan diri bertabuh bisik tim tabuh kita tengahnya nama lah bantu nadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat berima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat dengan ketujuh 300 dengan CJ penyertaan jadi penerangkan sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 yang tadi mayo pergi ke BC diatur nyerumbak pengurami hari atau ke Pesta Medamit 2026. Jadi ambil bagi-bagi bagi kita ke Rindu Berami lebih lagi bagi kita ungkup kita di Medamit 3 datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita, Kelemah Itu, disadari Limbang Kaban Sampai Mati. Terima kasih Mai Mayong. Kita ke Bisi Bukulayung Aku. Belabari pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai. Ningat ke berita ke Dita Betul Sari Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dinya program pemerintah malam di YFM Kucian. Dia tu kuninga kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: Segulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai jalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud begulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Danya sidak lalu muluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Usai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Usai ngau binia dijamu Bak Semengkiah Pengerami Makan Lemai ke diatur Bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besar bekerjang ke Sibu sedang mulai kedirik ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah Bak Pemansang Menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Di Union Wave Solo Bulaga Semaya YFM Segala Sejalai Sarito segmen ke pendiri kita Yungkop Sarito ianya segmen Y Pemerintah Malam 9/6/2026 pukul dengan aku Daniel Stephen yang tu dengan pukul 12:30 malam tu lagi pukul 10 malam kita mendengar ke berita lalu pukul 11 tu lagi Romantika Y. Ok kita tinggal ke Timothy sekali tu keripik kacang loyang terus menggelengar kami YFM Pemerintah Malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang kutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain di UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyanyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh Dadu Kelompok

Edric Transmission, lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Serikai, bisi penuh saya siden pagi tadi. Kalai bawa penuh saya siden tu sampai ku bakal. Kalai penuh saya siden yang nyadi bawa lima buah kereta. Lima buah kereta yang tadi. Kalai dia ke pansir tumuh hari upis dia berkuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Serikai. Hari Spital Serikai. Tunggak ke Spital Serikai. Nuju ngagai pasar Serikai. Iaitu mekang lantai empat lagi buah perengka pengangkut kebukai. Tau ke empat lagi kereta kebukai. Dia benung nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ia datang je laju. Dari Spital Serikai, menuju ke pasar Serikai, tengah lantai sedangnya. Beriak, penanggul beriak kini, dan memang nama teka nanggul yang ujung kianya tadi, tengah lantai empat buah keritanya tadi. Okey, 10 pagi, kita pula dengar ke 10 pagi, 10 malam, dan dekat dengar ke berita Revive FM.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YSM.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Putuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakok ya ke dia tahu. Macam Jakok nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tanyo mayo macam begelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lembau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: semalam dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara di lebih praktikal serta merik empas ke tinggi. Tun yang kaum ngempung nilai rukun negara belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya bak palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa, Datuk Sri Aaron Agodageng, hari siti penerang bak Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau bak awam Kaunsel Penyanding Penemu Penyerakup Bangsa tahun 2026. Ba dirandau nya, ba randau nya mayuh macam langgur di pejurai kengau strategi. Dikena negap ke penyerakup bangsa. Atau tu berguna benar, dikena napi pemar pelajar ke dia tu nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic, ngau empas transformasi digital, ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti kebaru langgur ku subjek pelajar am, ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raban nembiak ba sitak layar majak disungkai hari agih belanja RM245,000. Hari projek MIT menua pesisir MRP. Hari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 lagi sudah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempungnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemerintahnya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar bak sitak layar. Yang madah ke Sarawak dia tu berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerayan tumu ngagai nembiak senantang kuian tujuh kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggi mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benong di pejalai ke. Dia ke penerayan bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawaknya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantisnya mega. Benong di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sitak Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin, Sarito tadi, misi datang ngabar serta merasa, dikena nentu ke semua pengawak ngemanah ke payapnya, berjalan ngam mujur. Yang ada ke payap besarnya berguna benar, dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat, ke diau, dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak meri pengagati ngagai semua raban kewedah berbenar gawak, dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megang ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uleh tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal ba penusah berbadi ba jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bila operasi UPS Bumba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebenar raban hari UPS Bumba Betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Berpenusahnya kenyadi dipelabak ke keritanya terpawah sebedau ting lantai empang jalai ba kandang duanya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke maik keretanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi ke depan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah ngaga raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tenaga kami nabur ke berita RUFM. Berita tu di Dusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salian Desmond Ganai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu dalam tahun 1995. Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Banyak sidak lalu muluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah pia
1: agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak ke-14 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

0: Mei 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, kita ke baru ningat ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah nak ke nemu di Kuching Tutup Bisik City Museum baru. Ianya Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4, nyentuk dengan 31 hari bulan 5 2026. Orang ke BC Datai Nemuai atau ke BC Datai Merda atau ke dipandang ke buat Brook Dockyard tu atau ke buat Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita ke berdau datang dengan Brook Dockyard Museum tu. Dau datang, berda nama utai ke pandang dia. Kelebih lagi bisi utai ke lama-lama meh. Ia ke bisi berkawa dengan orang ke gawak ba Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh berda ba pasal lama di Kuching di Tok Endoria. Kelebih lagi kita ke luar hari Kuching. Tau datang ngagai Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega pangga pemerintah nilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Sarabalan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi, lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam
3: Malam
2: Malam
3: YFM.

0: rame-rame nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalunningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke

0: program Siti ke tahu dari ramai masa ya minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Romantik kawan.

Okey, nyala Google terubah kita ba Romantika Y Samangatan Pengerindu Ari Lucy M Gal ID Legasi. Okey, kita ba Romantika Y dekat dengar ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Orang Putih, lagu Melayu ke dekat dengar kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengar kita sudah tu lagi lagu Ari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawa dengan Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu maya ya ke agi kahwin suba ya tu bisi kalak lu

ke Dikumbai dibodingkan. Dan yang tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke berita tu. Okeynya memimit bekau ngau penghidup Winnie Houston maya ia ke agi hidup subak. Kita ingat ke lagu ya tu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okay, lagu lelengau Reveals of Versa. Lagi dengar ke Romantika Wife. Dan lagi kita dengar ke Belayan Jiwa Hari Innuendo. Okay, jadi harapan innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau innuendo tu mesti udah mai tiun tau ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara a cappella terbilang baru mayanya sebab mai orang nak nemu a cappella tu tadi boleh dibaik dan sidak ya mai baru a cappella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara a cappella. Jadi ba tahun 2002 dia siku ari raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri ari raban innuendo tu lalu tiga ikut raban member innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya ba dunia pemerindang dan ya sidak yang keluar ke album di bernama Brandnuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peninga mayuh tau ke mensa mayuh ke bisi datang ngagai anugerah industri music ba tahun 2002 subak. Okey, aram kita ninga ke Belayan Jiwa Innuendo.

Romántica Wine. Seleksi lagu-lagu untuk teman top ke pengrindu. Romantika Wine.

0: 2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemberindang Malam YFM.

Ernesto Kalum, Nuan Aja. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke Marry You dari Bruno Mars. Sekali lagu Marry You tu, ianya lagu album debut Bruno Mars, lagu dari album The Wops and Hooligans. Ianya nama album ke terbahaya pada tahun 2010 subah. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu megak siti ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintahan yang tu akhir terbilang di serata dunia. Okey, haram kita tinggal ke Marry You ari penanyi Bruno Mars.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Okey, nak tu romantika way kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo a barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Sel kajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngai orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita.

itay nga orang bukay, padaw mong tutumo na ka ipalas nga upana. Ikaw orang tinutulong kitay nga tibayar, tau kena uli malas panah kitay. Anang kitay kalub tukut nga orang. Ikaw orang na medak pengawak tidak ada kerja kitay, lebuh kitay mantu, lebuh kitay nulung orang. Nadai ngawak. Na ibuh kitay bergendang ke pengawak kitaynya. Tuhan menang. Lalu yang upah orang tinubuan atiti sinu, atiti siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita imensial. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tau aku uleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kitai kesari tu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanggemu kita nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: teh. Ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita. Nah, sebut kita giliran bida itu ketika itu saja. Oh, ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya, kedua ketua ke agi disebut kegawai gawai itu saja. Nama reti giliran bida itu kai lalu berkeni ku bali yang ya suba atau kuliato nya tadi kini ku yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dah, maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawal milih yang bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut ke leka jaku milih bidai gawai milih bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab buat uki sendiri sadat-sadat tapi yang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang dan saya menyua pasal karanya lah
0: au
1: jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarap lama maya ke beranau mainnya ketiban itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenya hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak lupun ke dalam rumah ngur kumai kita
0: amat
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nggak jadi nggak pun nanti tidak ayakan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang
1: kau ada ini
0: salah
1: tangan nang umai yang lebih dai belum
0: lama lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah kita sobat ni tak ketemu bala tua-tua di mana sana
0: 30 hari bulan
1: 6 udah gak buat 30 hari bulan baru nyebut yang lebih dah jadi ya kiasal beli nuan kenanya pasal-asal bidang maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam-macam gawai lah ngawak ngilang bidang dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyak jibun tawai hari program leman budaya Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah
1: kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya
1: okay.
0: Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: mi suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah ni jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu ka bi kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaget klinik. Tentu ke ukoi tau

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku berah aku suah ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditok tuno ku tai ditok ah mode
0: ukai pia ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang betuno ku tai seneka ati
1: ha
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak miat orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nya lah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu dua jelu nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau ukainya aku aja ke betunu ku tai uras beketo urang ukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemain tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang kenuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut kenuan pada aja sikit buruk dengan orang aku. Ih, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jail gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk di baik YFM Iban.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Projek Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu punya kukulipun tadi dan agak padang no bilun sangkai dan padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua kau maik temuai lepas itu terbaik dari kucing gitu kena lemai ke 20 minit 30 minit kan. Nyalai kami dah tahu dah sedia nama teke tahu mata bila temuai ke kak bisik teh pedak kena waktu nyalai teh pedak ini rekod temuai nyalai Siti dari produk ke kak datul nak Bukit Saduk lepas Bukit Saduk tu terbilang nama terbilang kita buat kita merosak Sarawak itu nyalai Siti projek replika kotor entah gagak-gagak buat Bukit Saduk dia hari ini tadi hari replikanya tadi tanda-tanda nak lama lagi kau di tanda jadi saya buat replika jadi semua cara saya kena sedia ya, sedia banyak kotor tinggal berperang nyalai perka perkakas dia bersih sangkuh bersih terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru mayananmu nama terkenal teka kena sedang itu berdiri baka panju baka peti semua tanya kak dadu ke jadi ke heritage bala kita nama Bukit Saduk tu ada temu nyok cerita nak bisi berbatang nilai nyok tak ngarit temai hari yang ngarit kak tadi buat betul itu kami pun mayu buat projek baka rumah panjai kami dekat ngatur bisi rumah panjai nak beri sedang sedia ke pemakai asal mesti sekedar tahu satu program mudik air sungai paku sungai layar
0: Dato' Amar dan Lesugambas Sapit Premier Sarawak.

0: Katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya so ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya boleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Culik tau kalian biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok panci dak ngenak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Tika seumurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Indaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita ini munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Ngenatai Kepengirawati Ngagai Perintah Suta Megat Balan Rakyat Bapnua Tu. Nama Kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai Kemayar Itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung. Sekali keba dalam, tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukul peniau Jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu buka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam situ pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: maya anuan ke ba sedadung laban kita nemu sedadung lama trining anuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gage ba singapo trining mayu anu trining
1: rino sedadung tagin biya
0: tau
1: jadi nada ingat kita kini tu ya ngawat tu ama kita kadang aku nyodah tu jadi company commander kontrol meyak tadi lawak yang cukup atur orang dalam sadu tu disiplin bisi atur bekorang hidup bisi kelap bisi semua posok pes bisi sadu dalam keminta tak perintah diri jadi kita yang tadi nak bisi pengomong kalau bawa itu bapa 30 kili ke bapa mes tadi ruak murah ya ke 6% sebetulnya.
0: Main-main-main. Makai semua bisi megang dalam
1: bisi ya. Kenyal nade. Kurang putihnya. Full of enjoyment, full of adventure. Ya,
0: dalam senang.
1: Ada senang.
2: Major retired Edmund Abid kenyadi sedadu hari ya politis ami engau radio kita di Sawah itu.
0: Ya, terima kasih.
2: Okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu muntut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita bejabang kenau
2: saya orang disirang batau sama ini kami di benua tu agi memeraskan ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu kau kau udah ngetah kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu bije ini maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul sampai semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang para yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh bukan tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak nak tahu baik saya orang para yang. Nah, kita bersuruh bukan takut kurang.
2: Ngaku tu, di malam saya kita bumai, ngaku tu ke pagak aku. Jadi aku kami ditutup saya kita bumai deh. Saya nggak tahu tu ke saya kita tanam ke tubuh kami itu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang ada tadi tajur-tajur sekali. Gue nggak tanam kenyang, nggak tahu kenyang. Mali taruh kami itu. Tahu ke tim saya nggak tahu. Mali kira-kira keruok, tiga menginyak ke. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Dari sekali rumah buka, bawa rumah itu. Manyuah pedit mali kita bawa rumah itu ya. Maka kita nggak tahu. Pintu orang itu nggak tahu sebut kita penuh. Meruak ke kami itu. Nggak keruok.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayuh ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah eh. Contoh lah bakal namia lebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai nyo lawan lemai ada enturang lapan utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kene konyo opportunist orang ngika kesempatan sama ada kak ngugul ke nama masuang nah atau kakak ngerumpak kita ke okey nya krimparnya siti age angka tok tadi kira asa kaku nada disebut lah pasal nemiak ke udung ngena smartphone udung ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone.

kena okey tak banyak lah. Jadi kelimpah harinya maka nanti maka kita ke besar tuai tu deh. Contoh lah maka kita ke pasar tu. Ni buah mengena maskernya kelalu mayuahnya apa namanya nya besar besar. Okey, laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngaga kita deh. Orang apa namanya bambe uliah deh. Nyo ngujuang ke kita kena rompak deh, kena namanya kena runtun di apa namanya mari mari mas tau ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan nih tapi kita nak mau jarang nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga pakainya nih ngambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri kelebihan kita indok deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita indok nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk anak nunjuk ke kita tu berani nak eh nada gawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita hanya mesti ke berpikir serta rancang area awal lah.

0: penyakit rabies tu biasa ikat di kangau kena nampak bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udok gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelu, kelebih igit dalam mudu, mudanya mayau, ia ke bisik igit penyakit tu ga. Igit penyakit tu ia hidup baik liur, baik dalam darah, baik dalam misi, ngau air tubuh jelu ke bisik penyakit tu tak ada lah. Danya igit penyakit tu tak maklum tubuh kita, hari terliah lah. Sama ada terliahnya hari kena ketup, ataupun kita bisik terliah danya kena jilat bala sidak ke bisik rabies tu tadi lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah. Udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi denyak yang ngasuh ya kembai. Okey, maya kembainya nanti ya peringkat tumu just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang. Bak tempat ke diketup yang tadi tempatnya ya nyeri penat. Udahnya nyunat tu berasai lah utai ke area-area lah bak kawasannya. Udahlah udahnya makin lama makin berubah ulah ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jam 4 ki nyidak hari biasa. Tau ke orang madah over sensitif meh kaya ya. Udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kita. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke ndak dipedak orang bukai. So bakal medak ni yang kudah nadai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup laban gumpa isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dah nyak lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang kena paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke tak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelanyau ke dulu pengasai tubuh kita udah nyak lemih tulang kita dia nyak pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah udu atau ke jelu ke kukui bisa ibarat kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah korang. Pengalaman ambil nak lama dalam 10 minit kenyak. Udah tucinya lalu baik ke klinik anda yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita mai ke klinik makin nyamai kita ngecik ya, ngecik akan tak boleh simptomnya lah. Ok, nanti klinik lah biasa buat klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa buat klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancing rang lah ataupun tau kata tetanus kurang lah. Udahnya sedap bak klinik tu biasanya dutu ataupun derisa lah sedak ya akan telefon kau pakar beranda orang sedak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak hospital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita ingin jual lagi hospital lepas vaksin untuk bisik buat hospital aja. Maya kita datang buat klinik benda pertama kita madah kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduak lah. Kita perlu madah uduaknya berkening. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun tak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita empu lah lepas kita empunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak di baik beji agak dota hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya di baik ya risiko ya tinggi gig lah. Tapi yang tak ya ke kalak di baik beji hanya setahun sekali kurangnya je tahun lah orang madah risiko ya rendah gig lah. Dehnya kita tau madah agak dutunya berkeni gaya uduknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah ke tiba-tiba nyerang kita ngenyit ke nama ke. Nya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduk lah. Penyakit tu boleh diselih dengan nak vaksin rabies lah. Mm-hmm. Tapi tidak, tak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban yang mal, sitik daging, namanya tusah kak boleh leban dia tu, vaksin tu nak ada mayu lah. Bisa ibarat Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit akan ngerkai hari jelu lah, kelebih hari kelebih lagi hari uduk ngomayau. Nanti nak dibaik kita bertemu dengan doktor tumo, penyakit tu boleh nambah kenyawa lah. Danya semua orang bisa tanggung pengawal lah. Dari empu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai uduk sebarang. Dan nak ingat nanti kena ketup tadi abai teliahnya mesti dicuci dengan sabun dengan baik paling nak lama dalam 10 minit.
1: Dr. Michael Pelatini anak uga, Ari Upis Pengerai Menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Pânăroa Pagii, Y FM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, nudah ngirum kanak nuan, awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang ke gaya. Laban ya meh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kada dengar kami pagi tu, uleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uleh laju gitu ke keriang gitu nitih nuan dalam penghidup kami besari-sari dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ingat ke baca Injil ke diambil ke Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuh mayanya Jesus berjaku, aku merit terima kasih hangge nuan apai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Laban nuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai bakanya laban nyandang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku, nada orang lala anak semina apai aja, lalu nada orang lala apai semina anak aja. Ngau orang kada pilih anak alaya mandang kapai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat, lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku, lalu belajar dari aku, laban aku nelap serta baru hati, lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah, lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menjadi dalam Jesus Kristus, dalam Injil kedengar kita, kita tertemu Jesus, nyerah ke tuka nyebut ngagai kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, berkena ikut jalai kebenar no kita boleh belelak lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi merti ke gentaran tu tadi, sekedak karang Injil tu tadi, lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah, Jesus tadi ngepun lebuh ya ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakun tu tadi ngingat ke kita ngau titi baru pemendar ti ditemu kita itu tadi uliah mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu Katolik kita di Kangau waka mansang tuka datai ngagai misteria pengarap ngau baru hati lalu ngau hati terbuka ngelala ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui ari pemerti kita mensia. Jadi tu tadi uliah nyadi ke pengingat kita waka kita berpanggai berpemeri ari Roh Kudus. Kelebih lagi pemeri penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita, kita kelelak, kita ke bumak berat tu tadi, datai ngagai awak ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi, awak ke kita datai ngagai ya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengarap kita. Kita dekat tu dekanya, kelebagi noh kita meri awak. Noh kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai arinya tadi bisik penguji bisik penusah ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak keratai ngagai Jesus awak ke penyelamat kita tu kepenebus kita ti semampai
kasih ke kita itu tadi, kita boleh bertemu ke pengelantang pemain dalam hati kita dan dalam roh kita dan. Lebih kita ke berarti ke injil itu tadi, kita diingat ke berguna amat kita ngeboru hati, andal baka namit ke andal, lalu boleh bertemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita katolik di kangau wa kita uliah nerima penemu perintah Allah Ta'ala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita itu duduk ngagai Tuhan Yesus. Awak ke lebih kita nyerah ke nyak, kita nemu kita yang tak berjalai ke diri. Laban Yesus, kudah mai tangkun kita lalu mak kita uliah nyadi lempuh nyadi. Ada lima satu mega gereja katolik ngerami hati Yesus ti pemadu kudus. Nama arti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal hati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit atau ke nyadi ke jalai kita yang tidak. Tentu jalai ti kudus. Duh kita uliah bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi banyak berita mana pasal penyelamat pengerinduk Allah Ta'ala ti diri ngagi kita dalam Yesus Kristus. Jadi penaluk bersemayang tu tadi uliah ngempung runding kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngagi Allah Ta'ala inya pemberi ti diri mpu ti penuh ukai kusung ta pemberi ti bambi ambis ngagi ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus mpu. Jadi bersemayang kita bersemayang dengan hati kudus Tuhan Yesus tu, kita naladan hati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita bersari-sari. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua indu, lalu berkat aman anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus indahlah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngamaya kami parai lo. Amin. Awak kala talo ti pemadu berkuasa berkat kita. Apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke

Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga mic jam kita pukul 6:30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Biar muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisingnya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi muka kita ke tumu beranjung ke bala nebiak ke bersekolah ke pagi tu. Ya? Okey, jadi bergulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sari tu. 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ya? Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama. Jam kedua tu lagi yang berengkah hari pukul 7 pagi. Maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Bakal selama mai macam-macam topik. Seminar Nur kita yang tadi berkenang ke utai ke nyadi nintiang hari bak penghidup kita ke bersari-sari ya. Apinya ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tau. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Lagu kedua kena berindang kita hari Ricky Anderson.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita ya. Raja Kitai
1: Raja Kitai
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi eh. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi eh. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat eh. Kat lalu ke 14 hari bulan ianya juga berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga eh.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tacuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tacuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari itu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu dengan South Africa. Kalau iba game ke terubah tu, Mexico menang 2-0 ya, ngelapan South Africa. Ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Ianya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh dipedak kita ba RTM klik ya, tau ke TV RTM kena My TV muka giga kita TV OK tau ke sukan RTM. Jadi semua 104 itik games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tahu bisa RTM klik nyamai nur kita meda game ke atau ke menua ke benua berpikir ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Ba nur kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 ke diatur nyentuk ke bulan 7 tu ialah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh meda hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okeynya tadi berkenang ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi jam Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Niagai 9 pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: kan yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam hari Minggu tu ilah. Ianya 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu ba rumah Markus Lubu Debak lalu dekat dikubur ke pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Steven Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalian Asal, rumah Dinil Menyalian Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026 lalu dekat di kubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah sidempu inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya hari Lemba anak Dana ya tau ke Indai Mina madah ke menyadi ya lemah anak Dana ya lemah anak Dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu ngomong malam gila ya ba rumah sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba penama Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nangan Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Anak Kana ya 013-841-0893 tahu ke nuju Wilhelmina Anak Kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak Dana. Lemah anak Dana udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu ngomega malam pergi lah ba rumah sidempu inya ba lot 2697 Country Height lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila em. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dungat Tanah Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Hampi Bancau Asal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Kambing Ngabu, rumah Uje Bajau, rumah Anau Tebo, rumah Bansa Sikup, rumah Debit, Rumah Nyawai Selambuang, Rumah Rengan Mutun, Rumah Junau Meregang Mendas, Rumah Muluak Keluar, Rumah Majid Tenggalat Baru, Rumah Flora Ulu Sebetan, Rumah Spencer Biju, Engkala Awik, Rumah Kapli Kali Ili, Rumah Go Bukit Dinding, Rumah Alat Bukit Dinding, Engau Meka Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Lumur Atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua tat udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tila 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu inya ba rumah hampi baca wasal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari tuai rumah idi ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka pupuk jaya Tekaluang Semuncan, Kesindau, Sebangkoi Jaya, Ngau Lama, Sungai Pinang Baru, Ngau Lama, Segak, Sungai Pinang Segak, Rawa Semuncan, Jiru, Jungguk Mawang, Bayur, Sepan, Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Semada Paleringin, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kena Ulih disebut di Tumagang, madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu ngui yang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon atau ke Inayamu ya madah ke pai sida. Ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entinggan, Pelai, Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Kau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setuang Muda Lundu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tahu ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedempu ianya ba kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tila pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti lagi pesan hari Julia anak Jun madah ke apa ya Jun anak Dayung. Jun anak Dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat dikubur hari Minggu tila pa pendam daya Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelipun ngakai Julia Nak Jun bak lumur 012-871-2088 tahu ke nuju Kasiam Nak Jun 012-501 2507. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak nanga lahir Lubuk Mulung, Luang Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Semanjaya Teru, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apa Julia udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tun Kemiri, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elak ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke buka ya. Kita berperindang dulu ngau lagu hari jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Gerak Pagi.
1: Jom nyagai 9 pagi.
2: Okey, Hagi ba awak penggerak pagi, Hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tau hari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya, inya niang tani anak agas tau ke indai jus. Kalai nguan uliat nya malam tu lagi lalu ngetas uliat tumu pagi pergi lah lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumpuang ya jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902 6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116386 6174 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga gad kapit nanga ibau nanga lajan iran suang baliah kapit Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu muai terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke

Indai Jos ke dekat diatur pagi pergilak eh? Lalu ditampung ke pengawal ngelumbuang apa rumah sidampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15 hari bulan 6 2026 lalu ngeta sulit inya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16 hari bulan 6 2026 jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Liam Seloi, Satap, Malang, Selepin, Sungai Nipah, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidi, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Pak Skim Lugu Sri Aman, ngau meka Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya niang ex pengulu sedu anak gerang kadeka diatur pagi hari 2 16 bulan 6 2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Okey, lalu pesan ke Buka itu ianya Ari Matthew Ana William Anam madah ke Sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tiklah ya 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai hanya di pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching hanya di pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching Seri Aman Ulu Kerian Seratu Temudu Kerian Seratu di Lundu Sibu Ngau di Bintulu pihak Mekak Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang madah ke Sembiang 14 hari Ngau muai basa keniang apai sida inya niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tiklah 14 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari tuai rumah huntan anak sajua jadi pesan tu madah ke upal anak kalum upal anak kalum udah nadai meka lalu niang ke upal anak kalum tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergilak ya ba rumah sidampu inya ba rumah huntan Tanjung Sikup melupa Kerian Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tiklah bawa pendam Christian Nanga Sam. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Hendru Sungai Beluang, rumah Duat Nanga Sam, rumah Spencer Ngkabang Rias Jaya, rumah Henteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapar Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mpelai Ilik, rumah yang tinggi Kerangan, rumah Hugus Kawin, rumah Ujiak Bajau, rumah Kambing Abu Bengang, rumah Tayai Tinting Kelampai Abu, rumah Cendang Penunus, rumah Hunji Nanga Pik, rumah Nanga Teru, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tok tadi madah ke upal anak kalum ya upal anak kalum udah nadai lalu niang upal anak kalum tu dekat di Sengai Balamayu
malam tu lagi malam pagi lah 13 hari bulan 6 berumah sedempu ianya berumah untan Tanjung Sikup melupa kerian seratu lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu lah berpendam Kristian Nanga Sam ya. Okeynya ke pesan ke bisi diterima hari apa ninga kita ke pagi tu. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peningan nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat ianya ba awak ngela tengah hari ngau maka sada lemai maka ya nintiang hari di YFM. Dan kita mendiang ke berita atau lagu hari Winnie Albert. Tak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest nang sitip ngawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: Keterbatuk batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut buat akademik. Selamat pagi, berkulai dengan aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak Ngeluku ke Company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Company SOE dikenal negap ke accountability takbir urus ngau prestasi Company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai dari pemujur Company SOE ngau langkar instrumen serta garis lalau ti diguna kena napi rampak operasi ti majak kompleks. Ia madah munyinya buat program Sarawak SOES Transformation Programs, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation di Kuching. Premier mega madah ke polisi ke udah dikemendar ke nyak sitik pemujur ke berguna buat perjalanan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot takbir urus korporat Sarawak dikenal negap ke standard takbir urus tik sebelah ngau company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ngau kuasa gadung. Tu dikenal tentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikenal nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisi ketinggi lebuh datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikenal nyapai julu pemansang dudi arila. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan pemansam bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan gaul struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawalnya dikenal nentu ke pengeraja Hazanah Sejarah ngau pesaka asal menua terus meruan dijaga. Tiga palan di Kuching, nyengkaum bangunan lamak jururawat lamak, bangunan Jepun, semak lebuh India, ngau palan jalan kereta api Sarawak lamak, serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenyak di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang, ngau tekat air Salomi, serta siti agik palan di Seratuak, ianya kubur Rani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bak pengawal kesebaga Datuk Seri Abdul Karim, madah ke Kenyau tahun yin kemari, upis Museum Sarawak, mujung register 88 itik kersa lama ke diberi Banyuah Bengkah Raban. Nakak tahun tu, Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru, ianya 6 itik tajau lama, hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun, pengudah sidak sebiliak, ia pindah hari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofish Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tik ditulis, ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Mega madah ke pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila. Dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbak enggaknya Datuk Seri Abdul Karim madah ke Museum Industri Brook Dockyard tidak dibuka enggau rasmi kena 20.04 tu tadi. Ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai nakak 31.05 tu tadi. Yang madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu udah mujur mata pengerinduk mensia mayuah kelimpah di pelabak seminat siti ajak museum kebangsanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubong ngau palan Wallace tik dibuka kena 4.10 tahun yang kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yang kemari. Endurnya majak narit ati bala temuai, tebal lagi bala temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubong. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi, Ari YFM.

pemar digitalisasi ngga sekolah jauh di menop sisir ukai penekul ngagan biak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu hasil ari pengeransiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngga apa inai. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngga wilayah, Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung ba peresa SPM 2025 nyadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut ba pelajar. Ya madah munyinya ba pengerami nyuak ke bantu Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung gerikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak kengambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah mujur tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak berjalan ke projeknya sebagai hari inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadapkan oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tebuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami tu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengerami sekali tu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang megak mandang ke cara tik lebih progresif agi nyadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelati keraban nembiak baru. Sama bisik diatur nyengkawum forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil beroperasi tik dipejalai ke UPIS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu dipejalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insuran kesah. Keritanya diambil setipak ngau undang-undang keendang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyemetak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insurans seruran dijaga. Sidak endang enda empelita ngau penyalah nadai lisin driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang megak merik empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah bebadi keendak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah MSS Selangor mujur nyadi champion ba Pekit Catur Majlis Lumbak Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang ba kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan mujurnya di champion bak kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kena gujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena negap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat GZ jadi kepalan pesaka asal menua.
Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagan biak menu pesisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunaka berita pagi YFM kena 12/6/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu sudah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megap jadi lambian baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya juntah J U N T A H juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai betingka bisi panyai bisi panda tu suah dikesemak ke baka tuntun utai ti degagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah ramu ti degagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah laban ti berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuk juntah beman ti dilit nuannya mayuk kena umas pemanyai maya dianyam nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
3: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.